0: Salah.
1: Apa ya?
0: Seperang-perang apa yang bikin
1: berbunga-bunga?
0: Seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, what?

di pekerjaan hari ini, yang sementara driver juga buat teman-teman yang lagi ini apa namanya antar penumpang. Kalau kamu lagi naik mobil yang drivernya muterin Periode FM, wajib untuk kasih bintang 5 karena dia pilih hiburan terbaik yang kasih informasi aktual nih buat teman Periode 2. Dan kamu yang mungkin juga sementara lagi jualan, kan sekarang banyak juga nih yang jualan pakai mobil. Aku salut banget sih sama orang-orang yang kayak gitu, semangat juangnya asli keren banget. Jadi ketimbang mobil yang nganggur ya udah dipakai untuk jadi jualan, jadi bisa pakai gerobak nambah sewa dari sebaik cukup di atas mobil, asik banget diputerin Periode 2 FM Kupang biar jualannya makin seru gitu ya teman Periode 2. By the way, kita nanti bakal lanjut ya, kali ini nanti Isak akan kasih ke kamu teman Periode 2. Kita bakalan kepilak pilih lagu kamu. Seperti biasa nanti lagu dari musisi pilihan kita akan kita kasih ke teman Periode 2 untuk dipilih. Musisinya siapa? Ada yang penasaran? Pantau Periode 2 FM karena nanti bakalan Isak kasih ke kamu teman Periode 2 pilihan dari salah satu grup musik Indonesia yang lagunya tuh enak-enak dan seringkali lagu-lagunya itu dalam gitu teman Periode 2. Lagu-lagunya tuh pokoknya ikonik ya teman Periode 2, kalau dengerin pasti udah tahu oh ini lagunya mereka gitu teman Periode 2 ya. Siapakah mereka? Pastiin kamu turn in di Periode FM Kupang ya. Kita lanjut setelah Isak puterin dulu untuk kamu dari High Five featuring Keral Sitomorang, Ivy Alicia, dan Sri Hanunggara dengan Mengapa Baru Sekarang.

0: I've got.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Di Spada ditemenin Isak Octavian, teman periode 2, waktunya pilih-pilih lagu kamu. Kita mau coba untuk pilih lagu-lagu dari salah satu grup vokal teman periode 2, Daun Jatuh, yang masuk ke babak baru sebagai band independen teman periode 2. Band ini keluar dengan single terbarunya, Bukan Tentangmu teman periode 2, dan ini menjadi penanda awal perjalanan mereka setelah lepas dari label. Sekaligus juga mengangkat kisah tentang proses menerima kenyataan dan melanjutkan hidup setelah berakhirnya sebuah hubungan. Wow. Lihat lagu ini teman periode 2 dan Jatuh kasih cerita tentang seorang yang finally berdamai gitu. Pelan-pelan sih sebenarnya berdamai dengan masa lalu dan memilih untuk tetap berjalan. Meskipun ya harus meninggalkan sesuatu yang dulu sangat berarti. Jadi kayak pesannya itu tentang ikhlas masa lalu. Ikhlaskan masa lalu. Tak semua harus tentangmu, tak semua rindu harus berpulang padamu. Asik. Gila keren banget ya. Aku juga penasaran sama lagu ini. Kamu yang penasaran sama lagu ini boleh vote teman periode 2, karena selain lagu Bukan Tentangmu ini teman periode 2, ada 4 lagu lain juga yang bisa teman periode 2 pilih ya. Ada 4 lagu yang masih kita buka vote-nya. Resah Jadi Luka ini salah satu lagu yang mengangkat nama dari Daun Jatuh. Ada Bukan Tentangmu yang terbaru, kemudian ada juga Untuk Selalu Senang dan Biru. Teman periode 2 pengen vote yang mana? Pengen dengerin yang mana? Maksudnya vote itu teman periode 2. Nanti Isak bakalan puterin di pukul 9 lagu yang teman periode 2 vote paling banyak.

berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba, sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular. Sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh, teman berdua, dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Syapir dari Ed Sheeran teman berdua. Dan kamu ditemani sama Isaac Octavian, kita dipilak-pilih lagu kamu. Kita masih nunggu info teman berdua untuk koleksi lagu dari Daun Jatuh teman berdua. Daun Jatuh sendiri adalah salah satu grup musik indie dan pop folk dari Indonesia teman berdua yang beranggotakan Farrell dan juga Timothy ya teman berdua. Dan mereka baru aja bikin karya baru mereka secara independen teman berdua. Mereka sempat viral lewat lagu resah jadi luka teman berdua. Dan ini dibentuk dari waktu mereka masih SMA teman berdua. Pertemanan yang frekuensi gini tuh asik banget ya, sampai bikin karya bahkan sampai jadi sebuah grup. Waduh, keren banget. Dan Daun Jatuh sendiri adalah duo teman berdua, kita bisa bilang, karena mereka berdua. Dan mereka pilih nama Daun Jatuh ini karena rekomendasi dari kakak kelas gitu. Dengan filosofi sebagai band yang mulai dari nol, terus bertumbuh, berproses, dan bermanfaat. Asik. Ya, nama mereka memang luas setelah publik mengenal lagu Resah Jadi Luka teman berdua viral di media sosial, khususnya di TikTok ya teman berdua. Sempat bergabung di label Mayor waktu pandemi teman berdua, dan sekarang balik lagi nih sebagai band independen dengan rilisan resmi terbaru mereka Bukan Tentangmu pada Juli 2026 ini. Saya sebenarnya penasaran banget sama lagu ini teman berdua. Dan kita coba lihat teman-teman yang udah ikutan vote. Ada kakak JLSN2, ada Windy Balo juga, kakak Lete Malo, Amelia Putri ya teman berdua. So kalau gitu nanti kita langsung aja. Ini banyak yang masih milih Resah Jadi Luka, ada juga yang milih Bukan Tentangmu. Ya udah, ditambahin suara Isa, kita dengerin lagunya Daun Jatuh yang sebenarnya lagu-lagu ini teman berdua, dia tuh kebanyakan vibes-nya karena memang gimana sebutnya? Vibes-nya tuh karena emang lagu pop folk, jadi dia tuh lebih reflektif, puitis gitu teman berdua. Dan ternyata memang masih banyak yang lagi suka sama Resah Jadi Luka. So ya, kita puterin aja kalau gitu. Pilak yang sudah di vote sama teman berdua, yang sudah milih lagunya Daun Jatuh. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu. This is Daun Jatuh dengan Resah Jadi Luka.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tempelan nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isaac Octavian dan sekarang kita di Spada ya, teman Produa. Waktunya Isaac untuk temenin kamu. Dan setelah ini kita di Spada Talking, bakal Isaac kasih juga. Kita coba untuk belajar bahasa Tionghoa abis ini ya, teman Produa. Jadi, yap, sekalian pagi hari ini... Karena bintang tamunya gak sempat datang, kita belajar aja. Alright, lagu-lagu enak juga masih bakal bisa hadirin. Jadi pastikan teman Produa enjoy dan tonton terus ya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Nanti kita kembali ya setelah

0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Produa.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Belajar yang kedua, menyatakan terima kasih dan maaf. Halo, da jia hao. Selamat berjumpa dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: Bersama dengan saya, Jeps.
3: Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari beberapa ungkapan untuk menyampaikan salam. Sekarang baiklah kita mengulang beberapa ungkapan tersebut.
4: Baiklah, mari kita dengarkan dulu percakapan dalam pelajaran lalu.
3: Oke. Dialog 1.
5: Ni hao.
6: Ni hao.
5: Nin hao.
6: Nin hao.
3: Dialog 2.
6: 对话二，
5: 你叫什么名字？
6: 我叫王龙。你叫什么名字？
5: 刘露。
3: Dialog ketiga，
6: 这是我的名片。
5: 谢谢。
6: 好久不见，你好吗？
5: 挺好的，谢谢。
3: Nah, demikian tadi percakapan dalam pelajaran kemarin. Poin-poin penting dalam pelajaran itu adalah untuk menyatakan hello. Dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan Ni hao.
4: Ni hao.
3: Siapa nama Anda dalam bahasa Tionghoa? Kita mengatakan Ni jiao shenme mingzi.
4: Ni jiao shenme mingzi.
3: Anda masih ingat bagaimana mengatakan lama tak jumpa dalam bahasa Tionghoa?
4: Tentu masih ingat. Hao jiu bu jian.
3: Benar. Itu juga kuis untuk belajar yang lalu. Apakah Anda menjawabnya dengan benar? Lama tak jumpa. Hao jiu bu jian.
4: Hao jiu bu jian. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini.
3: Tugas pelajaran hari ini. Xie xie.
4: Terima kasih.
3: Xie xie ni.
4: Terima kasih kepada Anda.
3: Fei chang gan xie.
4: Terima kasih banyak.
3: Bu yong xie.
4: Sama-sama.
3: Dui bu qi.
4: Mohon maaf.
3: Mei guan xi.
4: Tidak apa-apa.
3: Mei shi.
4: Tidak apa-apa.
3: Untuk menyatakan terima kasih kepada seseorang, Anda boleh mengatakan xie xie.
4: Xie xie. Kita pernah mendengar kata ini dalam pelajaran lalu.
3: Betul. Ungkapan ini amat sering digunakan. Xie xie berarti terima kasih. Anda juga boleh mengatakan xie xie ni.
4: Xie xie ni.
3: Ni berarti kamu.
4: Ni.
3: Bila Anda ingin menyampaikan rasa terima kasih yang amat, Anda boleh mengatakan Fei chang gan xie.
4: Fei chang gan xie. Terima kasih banyak.
3: Fei chang adalah kata keterangan yang berarti sangat atau luar biasa. Gan xie juga berarti terima kasih. Terima kasih banyak. Fei chang gan xie.
4: Fei chang gan xie.
3: Bila seseorang mengatakan terima kasih kepada Anda, bagaimana Anda membalasnya? Dalam bahasa Indonesia, orang sering mengatakan sama-sama. Dan dalam bahasa Tionghoa, kita boleh mengatakan bu yong xie.
4: Bu yong xie.
3: Secara harafiah, bu yong xie berarti tidak perlu berterima kasih. Bu yong berarti tidak perlu dan xie berarti terima kasih. Sama-sama. Bu yong xie.
4: Bu yong xie.
3: Nah, Sekarang kita ulang apa yang baru saja kita pelajari. Terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah 谢谢你 atau 谢谢.
4: 谢谢. Ungkapan lain untuk menyatakan terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah
3: 谢谢你. 你 berarti kamu.
4: 谢谢你. Lalu bagaimana mengatakan terima kasih banyak dalam bahasa Tionghoa?
3: 非常感谢.
4: Lalu bagaimana mengatakan sama-sama dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda boleh mengatakan 不用谢.
4: 不用谢.
3: Baik, mari kita dengarkan sekarang percakapan situasi. Komputer Lily mengalami gangguan. Teman sekerjanya Wang Nan telah menghabiskan waktu 3 jam untuk membetulkannya. Dialog pertama.
5: 非常感谢.
6: 不用谢.
3: Rasanya kita juga perlu belajar ungkapan lain yang juga sangat berguna untuk menyatakan maaf dalam bahasa Tionghoa.
4: Benar.
3: Maaf dalam bahasa Tionghoa adalah 对不起.
4: 对不起.
3: Bila seseorang mengatakan 对不起, bagaimana Anda meresponnya?
4: 没关系, apa betul?
3: Persis. 没 berarti tidak. 关系 arti harafiahnya adalah hubungan. 没关系, tidak apa-apa.
4: 没关系.
3: Selain 没关系, kita juga boleh mengatakan 没事.
4: 没事.
3: Tepat sekali. Mei berarti tidak. Shi berarti sesuatu.
4: Mei shi berarti tidak apa-apa.
3: Oke, sekarang kita ulang lagi apa yang baru saja kita pelajari. Maaf. Dui bu qi.
4: Dui bu qi.
3: Tidak apa-apa. Mei guan xi.
4: Mei guan xi.
3: Yang sama artinya dengan ungkapan itu adalah Mei shi.
4: Mei shi.
3: Bagus. Sekarang mari kita dengarkan percakapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kedua.
5: 对不起.
6: 没关系.
5: 对不起.
6: 没事.
3: Apakah Anda bisa mengikutinya?
4: Hampir semuanya.
3: Oke. Sebelum kita mendengarkan lagi kedua dialog itu, bagaimana kalau kita mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini?
4: Baik, Wang Lei duluan, saya akan mengikuti.
3: Terima kasih dalam bahasa Tionghoa adalah 谢谢.
4: 谢谢.
3: Atau 谢谢你.
4: 谢谢你.
3: Dan terima kasih banyak dalam bahasa Tionghoa adalah 非常感谢.
4: 非常感谢.
3: Jawaban untuk itu adalah 不用谢.
4: 不用谢.
3: Atau Anda juga boleh mengatakan 没事.
4: 没事.
3: Lalu, apa kata maaf dalam bahasa Tionghoa?
4: 对不起.
3: Oh, bagus. Sekarang mari kita dengarkan sekali lagi kedua dialog itu. Dialog 1.
5: 非常感谢.
6: 不用谢.
3: Dialog 2.
5: 对不起.
6: 没关系.
5: 对不起.
6: 没事.
3: Nah, para pendengar, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita ikuti Puspa Rakam Budaya Tiongkok. Orang Tiongkok terkenal dengan keramahannya. Mereka selalu ingin menghidangkan makanan paling enak yang mereka punyai untuk menyambut kedatangan tamu. Tuan rumah sering harus beberapa hari sebelumnya untuk menyiapkan sebuah jamuan bagi tamu. Meski sudah banyak makanan yang telah dihidangkan, tapi tuan rumah masih saja mengatakan tidak ada apa-apa, sekedarnya saja, untuk menyatakan rasa hormat dan perhatian tuan rumah kepada tamu. Nah, demikian tadi pelajaran untuk hari ini. Sebelum acara ini ditutup, kita punya sebuah quiz untuk Anda. Pertanyaan adalah, bagaimana mengatakan maaf dalam bahasa Tionghoa?
4: Anda boleh menjawabnya dengan salah satu ungkapan yang kita pelajari hari ini. Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di http://indonesian.cri.cn. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti acara kami ini. 再见.
3: 再见.

0: Marilah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.

90.9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian, teman Prodo 2 terpukau dari Semi Simorangkir. Yap, teman Prodo 2, masih di Sepeda Talking. Kali ini kita lanjut ya, teman Prodo 2, prihatin dengan apa yang terjadi di Jepang, teman Prodo 2. Dan akhirnya Perdana Menteri Jepang juga buka suara ya, Sanae Takaichi, teman Prodo 2, memberikan pernyataan berkenaan dengan gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu pada Selasa kemarin, teman Prodo 2. Gempa ini memicu peringatan tsunami dan akhirnya sudah dicabut sekitar 2 jam setelah kejadian. Pemerintah Jepang juga mengirim tim ke wilayah terdampak untuk menilai kerusakan dan jumlah korban. Laporan awal menyebut adanya korban dan teman Prodo 2. Dari laporan terbaru ini memang dikabarkan ya, teman Prodo 2, pemerintah Jepang mengabarkan perkembangan jumlah korban tewas dari gempa 7,1 magnitudo yang mengguncang Kumamoto ini, teman Prodo 2, total 5 orang meninggal. Kita turut berduka cita, turut prihatin dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Jepang. Dan Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang juga mengatakan ini ditemukan di pusat perbelanjaan yang memang rusak parah, dan ada juga yang ditemukan di lokasi yang berbeda, teman Prodo 2. Ribuan rumah memang kehilangan aliran listrik dan mengakibatkan kerusakan dan keretakan di jalan seluruh wilayah. Dan seperti yang kita tahu, teman Prodo 2, Jepang ini adalah salah satu yang sangat rentan terhadap terhadap gempa dan juga tsunami. Tapi memang salut juga dengan Badan Penanggulangan Bencana mereka yang sangat siaga. Dan memang di Jepang juga para aparat untuk yang bekerja, maksudnya ya, di yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana ini memang gercep, teman Prodo 2 ya. Mereka sangat cepat dalam memberikan informasi agar korban bisa ditekan jumlahnya. Dan bersyukur memang sudah ada 5, tapi ini sebenarnya kalau tidak tertangani dengan baik, 7,1 itu bisa sangat menimbulkan kekacauan yang besar. Tapi kita salut dengan Badan Penanggulangan Bencana, sistem kebencanaan yang sigap siaga bencana ya, oleh teman-teman yang ada di Jepang.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Pro2, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University. Mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sejak kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama dengan saya Isang Octavian. Kita ke informasi yang pertama, Fatin kembali memberi sinyal akan merilis karya baru setelah cukup lama tidak membagikan kabar soal proyek musik terbarunya. Meski belum mengungkap detail proyek yang sedang dikerjakan, kemunculan Fatin di studio memunculkan antusiasme penggemar. Banyak yang menduga pelantun Aku Memilih Setia ini tengah menyiapkan single baru. Head of A&R Sony Music Indonesia membenarkan bahwa Fatin memang telah mulai mempersiapkan langkah berikutnya setelah merilis album Cerita Kita. Berikutnya teman Pro 2, Dewa 19 dan Padi Ribbon akan kembali tampil dalam satu panggung dalam konser When Legends Come Back to Surabaya digelar di UDESA pada 28 November mendatang. Konser ini akan menghadirkan penampilan spesial berupa aksi saling membawakan lagu hits masing-masing band. Konser yang dipromotori oleh JW Entertainment ini menjadi momen emosional bagi Dewa 19 dan Padi Ribbon. Pasalnya, Surabaya merupakan kota kelahiran sekaligus tempat kedua band legendaris tersebut memulai perjalanan bermusik. Yang terakhir teman Pro 2, Four Events kembali menorehkan sejarah dalam perjalanan karir. Mereka terpilih untuk mempersembahkan lagu orisinil bertajuk I Miss You Every Brand New Day. Lagu ini didapuk sebagai original song untuk film superhero Tom Holland yang sangat dinantikan, Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini berawal dari tawaran yang datang langsung dari Sony Music dan Sony Pictures. Kedua raksasa industri tersebut menilai karya-karya Four Events memiliki resonansi emosional yang sangat kuat sejalan dengan inti cerita dalam film terbaru Spider-Man. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan teman Pro 2 di Santai Siang.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Azrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz berdua era di Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang-siang gini panas banget sih tadi sih Ratri pas perjalanan ke sini. Luar biasa banget ya, dan lupa pakai sunscreen. Tapi semoga teman Pro 2 juga gak lupa ya untuk pakai sunscreennya, karena ini benar-benar terik ya teman Pro 2. Dan nanti di santai siang ini sampai di sore ceria, teman Pro 2 kita akan seru-seruan bareng Ratri di sini ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru aja kita dengerin lagu dari Bernadia dengan judul Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Judulnya emang kedengarannya pasrah gitu ya, tapi kalau dipikir-pikir banyak dari kita mungkin pernah ada di fase itu. Ketika hatinya tuh lagi capek, terus rencana atau plan-plannya tuh udah berantakan, atau mungkin harapannya juga tidak berjalan sesuai sama apa yang kita mau. Rasanya tuh pengen berhenti gitu sebentar, tapi hidup ya harus tetap berjalan, waktu tuh tetap bergerak. Nah, kadang juga yang paling berat tuh bukan masalahnya, tapi menerima kenyataan bahwa kita tuh harus tetap melangkah meskipun belum benar-benar siap. Nah, Tom Pro 2, lagu tadi tuh kayak penuh renungan gitu ya. Sekarang kita lanjut ke lagu yang juga punya nuansa emosional tentang jarak dan juga perasaan yang perlahan berubah. Yang lagu ini juga di request sama salah satu teman Pro 2 nih. Sebentar, mana ya, namanya siapa nih? Oke, ini ada dari Kak Amalia yang request lagunya Vanessa Z dengan judul Menjauh. Jadi buat teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini, boleh banget langsung request aja di 0811 3820 9090. Jangan lupa untuk request lagu dari musisi favorit kamu. Langsung aja ini, Vanessa Z, Menjauh.

0: Okay, what about...
1: I'm a full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist ya, sama Ratri di sini. Dan ini juga sudah ada yang request lagi ternyata, teman Pro 2. Ada dari Kak Dean nih, katanya mau request lagunya Maroon 5 featuring Cardi B dengan Girls Like You. Oke deh, langsung Ratri masukin nih ya lagunya. Dan juga buat teman produ yang masih mau request, kirim-kirim salam juga boleh banget, bisa gabung di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau bisa melalui live chatnya RRI Digital di Produ FM Kupang ya. Langsung aja ya Ratri putaran, ini ada Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tidak semua orang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi. Tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Ton, Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu. Namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok gak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku gak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu gak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma gak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya?
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

baik kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2. Dan ini Ratri punya satu koleksi dari Discoria, La Leil Manino, Andin dan Bandung Jazz Orchestra, dengan judul Selamat Ulang Tahun untuk Ma Erika dan juga Kak Eki yang bertambah usianya 1 tahun di hari ini ya. Semoga tahun ini lebih banyak berkat, lebih banyak rezeki, makin membahana gitu ya, makin cantik, makin ganteng semuanya. Terus juga makin dilancarkan segala urusannya. Ya, buat teman Pro 2 yang masih mau request juga, Ratri tunggu sampai di jam, ya sampai kapanpun lah kamu mau request ya, tetap Ratri puterin kok buat kamu, masa enggak sih. Ini ya, langsung aja selamat ulang tahun buat Ma Erika dan Kak Eki.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Paris. I shall
1: win. Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang. Ini lagi jam-jam paling berbahaya nih ya, udah jam 12 lewat. Bukan karena tugas sekolah, tapi karena perut ini udah mulai demo untuk minta diisi ya. Tadi kan dari Sal Priadi juga udah diajak makan tuh. Ayo-ayo kita pergi makan ya kan. Nah, ngomongin makan siang nih, Ratri mau cek dulu nih. Teman Prodo di sini tuh hari ini masuk tim nasi atau tim mie nih. Ada yang udah makan nasi campur, ayam geprek, bakso, atau mungkin yang masih bertahan dengan kopi dan juga biskuitnya. Wah, itu sih bukan makan siang ya, itu tuh latihan bertahan hidup. Dan ada info menarik nih, pemerintah juga lewat Badan Gizi Nasional terus memperluas program makan bergizi gratis di berbagai daerah Indonesia di sepanjang 2026 ini ya. Tujuannya supaya ya anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang lebih baik dan mendukung konsentrasi belajar. Jadi isu makan siang sekarang tuh bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal kualitas gizinya ya teman Produa. Nah, kalau ngomongin gizi nih, seringkali juga kita tuh lupa untuk minum air putih saat makan siang. Padahal cuaca di Kupang nih pas siang-siang tuh cukup panas ya, bukan cukup lagi nih, panas banget. Coba deh sekarang dicek, udah minum air putih apa belum sih? Jangan sampai lebih hafal lirik lagu nih ya daripada jadwal minum air putih. Nah, teman Produa coba kirim jawaban kamu, makan siang favorit yang paling bikin semangat kamu balik kerja gitu atau balik sekolah itu apa sih sebenarnya? Tulis di WhatsApp ya di 0811 3820 9090, nanti Ratri bacain deh yang paling unik apa gitu. Dan tetap di Produa FM Kupang ya, karena habis ini juga kita akan ngobrol soal makanan rumahan yang selalu bikin kangen nih teman Produa. Stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, jujur ya, semahal apapun makanan di luar, ada satu rasa yang susah dikalahkan, yaitu masakan rumah ya teman Pro2. Ada yang langsung ingat sayur daun kelor buatan mama, ikan kuah asam, jagung bose, atau sambal khas rumah yang kadang tuh bikin, yang bikin enak tuh bukan cuman rasanya tapi suasana makannya, yaitu duduk rame-rame sama keluarga, rebutan lauk, terus ada yang bilang jangan habis semua. Ngomong-ngomong soal makanan lokal nih, ada kabar baik juga dari sektor pangan NTT. Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak yang sedang mendorong pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, sorghum, kelor, dan umbi-umbian sebagai bagian dari ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Produk-produk pangan lokal ini juga mulai banyak dipromosikan ya di dalam kegiatan UMKM dan juga sekolah. Jadi makanan khas daerah kita tuh ternyata punya nilai gizi dan ekonomi yang besar. Ratri jadi kepikiran nih, generasi sekarang tuh kadang lebih sering pesan makanan lewat aplikasi ya daripada makan masakan rumah. Padahal resep keluarga itu warisan yang gak ada gitu di marketplace. Nah, Ratri juga mau tanya nih sama kamu, kalau pulang kampung nih dan cuma boleh pilih satu menu makan siang, kamu tuh sebenarnya mau pilih apa sih? Ratri yakin juga banyak yang langsung jawab tanpa mikir nih. Dan udah ada yang masuk juga nih beberapa pesan dari teman Pro2. Ada yang pilih ikan bakar sambal luat. Nah, ada juga yang pilih jagung bose. Terus ada yang bilang juga apa aja deh asal dimasak sama mama. Nah, jawaban terakhir ini tuh sebenarnya paling susah ya untuk ditandingi. Tapi tetap stay tune aja ya, habis ini kita akan bahas juga makan siang hemat tapi tetap sehat gitu buat anak muda, apalagi di akhir bulan ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Teman terbaik kamu.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pradua, kita masuk di segmen terakhir, tema makan siang hari ini nih ya. Nah, ini khusus buat anak sekolah, mahasiswa, dan juga mungkin pekerja muda yang sering menghadapi pertanyaan paling menegangkan di setiap akhir bulan nih. Makan apa ya yang ramah dompet? Tenang, makan hemat tuh bukan berarti makan asal kenyang. Ini ada trik simple nih versi Ratri. Yang pertama, pilih lauk berprotein seperti telur atau ikan. Kemudian ditambah sayur, lalu kurangi minuman manis ya, yang berlebihan tuh tidak boleh. Dan juga tetap membawa botol minum sendiri yang isinya air putih tentunya. Sekarang harga beberapa bahan pangan memang masih naik turun ya di berbagai daerah. Karena itu banyak pemerintah daerah yang juga rutin mengadakan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Nah, program seperti ini nih cukup membantu keluarga dalam mengatur pengeluaran harian ya, teman Pro2. Nah, Ratri juga punya tantangan nih buat kamu ya, teman Pro2. Coba hitung cepat. Kalau dikasih 20.000 untuk makan siang, nah, menu paling mantep versi kamu apa nih? Kalau Ratri nih ya, ada nasi, telur dadar, tumis kangkung, atau mungkin es teh tawar ya. Masih ada kembalian sih buat jajan sore sedikit. Tapi yang penting nih ya, diingat ya, jangan sampai demi hemat kita malah sering skip makan siang. Otak kita tuh tetap butuh energi buat belajar, kerja, dan juga mikirin dia yang belum tentu mikirin kita. Nah, teman Pro2, makasih yang udah nemenin Ratri di tema makan siang hari ini. Semoga yang belum makan segera dapat makanan enak. Dan yang udah makan, semoga kenyangnya awet nih ya sampai sore. Nanti kita akan lanjut di Pro2 Sport pukul 11 sampai pukul 2 nanti ya. Ratri juga masih akan nemenin kamu di santai siang sampai di sore ceria nanti. So, stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Oke, masih di Santai Siang yang kali ini di pukul 1 kita akan bahas tentang olahraga nih ya. Dan semoga aktivitas hari ini tetap semangat ya buat kamu teman Pro 2. Dan ini ada kabar yang keren nih dari Pulau Sumba yang bikin kita tuh makin bangga gitu sama NTT. Pemerintah daerah bersama pelaku wisata di Sumba yang sedang serius mendorong sport tourism berbasis pacu kuda agar bisa dikenal sampai ke panggung dunia. Jadi bukan cuma wisata alam dan budaya aja ya, tapi olahraga tradisional juga mau dijadikan daya tarik internasional. Pacu kuda di Sumba memang punya ciri khas yang kuat. Selain menjadi olahraga, tradisi ini juga sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Sumba dan sering menjadi bagian dari pesta rakyat. Pemerintah melihat potensi itu sebagai kekuatan untuk menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari peternak kuda, UMKM, hingga sektor pariwisata. Dan menariknya lagi, transport tourism sekarang memang sedang berkembang di banyak daerah ya teman Pro 2. Orang datang itu bukan hanya untuk melihat pertandingan, tetapi juga merasakan budaya setempat, kuliner, dan suasana komunitasnya. Kalau dikemas dengan baik, pacu kuda Sumba bisa menjadi identitas wisata olahraga khas Indonesia Timur nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal pacu kuda nih, tahu gak sih teman Pro 2, Indonesia ini punya tradisi pacuan kuda yang panjang dan berbeda-beda di setiap daerah, termasuk Sumba yang dikenal dengan kuda sandalnya. Jadi, ketika tradisi lokal diangkat ke level internasional, yang dipromosikan nih bukan cuma perlombaannya, tetapi juga cerita budaya di baliknya. Nah, Ratri jadi penasaran nih, kalau ada festival pacu kuda internasional di Sumba, kamu tuh paling tertarik datang untuk menonton lombanya, melihat budaya Sumba, atau sekalian wisata alamnya nih? Coba kirim jawaban kamu di line WhatsApp di 0811 3820 9090, atau melalui DM Instagramnya Pro2 Kupang. Nanti siapa tahu ya, kita bacain pendapat dari teman Pro2 semuanya di next segment ya. Ini ada satu lagu dari Versa Bersari featuring GMA dengan Salah. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Masih di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, buat kamu nih pecinta sepak bola dunia, ada kabar panas nih dari Prancis. Legenda sepak bola Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Prancis yang menggantikan Didier Deschamps. Federasi sepak bola Prancis juga memberikan kontrak selama 4 tahun hingga 2030. Ini menjadi era baru Le Bleu resmi dimulai ya, teman Prodo. Nah, kamu juga pasti tahu ya, Deschamps ini bukan pelatih biasa. Selama sekitar 14 tahun, dia juga membawa Prancis juara Piala Dunia FIFA 2018 dan menjadi salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Prancis. Jadi, kursi yang sekarang diduduki Zidane tuh benar-benar kursi panas ya, teman berdua. Tapi kalau bicara Zidane, ekspektasinya memang tinggi. Sebagai pemain, dia juga membawa Prancis juara dunia 1998. Sebagai pelatih klub, dia sukses besar bersama Real Madrid dengan 3 gelar Liga Champions beruntun ya. Banyak pengamat juga yang menilai pengalaman itu menjadi modal penting untuk membangun generasi baru Prancis. Nah, yang menarik, Zidane ini dikabarkan sudah lama menunggu kesempatan untuk melatih tim nasional negaranya. Bahkan ia disebut menolak beberapa tawaran klub demi menanti pekerjaan ini. Jadi penunjukan ini tuh terasa seperti mimpi gitu ya, yang akhirnya menjadi kenyataan. Sekarang pertanyaannya nih ya buat kamu nih, teman Prodo, apakah Zidane ini bisa membawa Prancis kembali juara Euro 2028 atau bahkan Piala Dunia 2030 dengan pemain-pemain muda seperti Kylian Mbappe dan talenta baru lainnya? Tantangannya bukan kekurangan pemain, tapi meramu tim yang solid dan juga konsisten. Kalau menurut Reuters ya, aura Zidane ini di ruang ganti pasti beda ya, tapi sepak bola modern ini gak cukup cuma mengandalkan nama besar. Hasil di lapangan juga tetap menjadi penentu pastinya. Coba kirim pendapat kamu lewat line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau melalui DM Instagram Pro2 Kupang ya. Tim Zidane itu bakal sukses besar atau justru butuh waktu nih untuk adaptasi?

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lembab jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: mau minum apa aja mbak? Kamu bisa minum apa yang satu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Zaman sekarang, orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat. Banyak orang berupaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Berbagai cara, baik secara medis maupun herbal, ditempuh untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Teman berdua, salah satu bahan pangan yang seringkali ada di rumah kamu, yang ternyata punya banyak manfaat, mungkin bisa membantu kamu yang ingin meningkatkan kesehatannya.

khususnya sistem kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Bahkan, konsumsi bawang putih juga berpengaruh pada penurunan risiko penyakit jantung. Ada senyawa bernama senyawa alisin dalam bawang putih yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Efek antibakteri dan antivirus dalam bawang putih secara tradisional juga sudah digunakan untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Senyawa alisin dalam bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang kuat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi bawang putih bisa mengurangi beberapa jenis kanker, seperti kanker lambung, kanker usus besar, dan kanker payudara. Senyawa-senyawa dalam bawang putih diyakini memiliki sifat anti-kanker. Bawang putih juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang. Bawang putih juga mampu mengatur kadar gula darah, mengatasi peradangan, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Tak hanya itu, teman peredua, bawang putih juga memiliki manfaat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Meskipun bawang putih memiliki banyak manfaat kesehatan, penting untuk diingat bahwa konsumsi dalam jumlah besar juga dapat memberikan efek toksin seperti gangguan pencernaan atau reaksi alergi pada beberapa orang. Untuk itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mengkonsumsi suplemen bawang putih secara rutin, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan sama Ratri di sini ya, teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya, untuk para K-popers terutama Zeros yang ada kabar terbarunya nih, yaitu salah satu member Zero Base One, Kim Ji Wong, yang dipastikan akan absen di sejumlah agenda grup untuk sementara waktu. Dan kabar ini diumumkan langsung nih oleh agensinya Nest Management pada 28 Juli 2026. Penyebabnya adalah benturan jadwal antara aktivitas grup dan proyek acting yang sudah lebih dulu dikonfirmasi. Jadi sekarang Ji Wong ini memang sedang menjalani dua peran sekaligus, yaitu idol dan aktor. Agensi juga mengatakan mereka udah berusaha untuk menyesuaikan jadwal supaya semuanya tuh bisa berjalan gitu. Tapi beberapa agenda grup akhirnya tetap tidak bisa diikuti. Nah, salah satu yang sudah dipastikan adalah ketidakhadirannya di acara SBS Gaya Daejeon Summer 2026 ini ya. Sementara member Zero Base One lainnya itu tetap tampil di panggung. Nah, teman Pro 2, ini sebenarnya cukup umum nih ya di industri hiburan Korea. Banyak idol yang juga aktif sebagai aktor, sehingga jadwal syuting drama dan promosi grup ini kadang saling bertabrakan. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara dua karir sekaligus tetap memenuhi ekspektasi penggemar. Agensi juga menyampaikan permintaan maaf nih kepada para penggemar dan meminta pengertian karena situasi serupa ini mungkin terjadi lagi jika ada benturan jadwal di masa mendatang. Mereka juga menegaskan akan terus mendukung Ji Wong agar bisa berkembang baik sebagai aktor maupun sebagai anggota Zero Base One. Nah, Ratri juga mau tanya nih sama kamu ya, teman Pro 2 yang suka K-pop. Kalau idol favorit kamu nih punya dua karir, kamu lebih seneng lihat dia fokus di grup musik aja atau juga aktif nih di dunia acting? Coba kirim jawaban kamu di 0811-3820-9090. Ratri juga mau puterin satu lagu nih ya sebentar ini, sambil Ratri cari lagu K-pop apa ya yang baru-baru ini tampil. Kayaknya Ratri mau puterin satu lagu dari adeknya Ratri sendiri deh. Siapa itu? Yes, ada Hearts to Hearts ya. Di bulan Juni kemarin kan mereka mengeluarkan lagu Lemon Tang. Nah, ini langsung aja deh Ratri puterin Lemon Tang by Hearts to Hearts.

0: tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Entertainment nih ya. Dan buat Karat nih ya yang lagi dengerin, ada kabar terbaru dari boy group favorit kita, The Seventeen. Dua member Seventeen, DK dan Vernon, ini dijadwalkan menjalani wajib militer pada Agustus dan September 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh agensi mereka, Playlist Entertainment, dan tentu saja langsung menjadi perhatian para penggemar di seluruh dunia. Sebelum mulai menjalani wajib militer, Deka dan Vernon juga masih akan menyelesaikan beberapa aktivitas yang sudah dijadwalkan, termasuk promosi dan agenda bersama grup. Setelah itu, keduanya juga akan fokus menjalankan kewajiban negara mereka. Playlist juga meminta penggemar untuk terus memberikan dukungan dan menunggu mereka kembali dengan sehat. Nah, teman Pro 2, di Korea Selatan juga wajib militer memang merupakan kewajiban bagi pria warga negara Korea. Karena itu, banyak idol K-pop pada akhirnya menjalani masa vakum sementara dari aktivitas grup. Meski begitu, penggemar biasanya juga tetap aktif untuk mendukung lewat streaming lagu, menonton konten lama, dan mengikuti kabar terbaru dari para member. Nah, buat Karat, kabar terbaru ini tentu campur aduk ya. Sedih karena sementara gak bisa lihat DK dan Vernon tampil bersama Seventeen, tapi juga bangga karena mereka menjalankan tanggung jawabnya. Ngomong-ngomong nih, Ratri mau tanya nih buat teman Pro 2, lagu Seventeen apa sih yang paling sering kamu puter dan selalu bikin mood kamu naik? Super, Very Nice, Rock With You, atau ada favorit lain nih? Coba kirim jawaban kamu di DM Instagram atau di WhatsApp ke 0811 3820 9090. Nanti aku bacain juga untuk lagu favorit dari Seventeen.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Can understand.
1: 90,9 MHz berdua ada di Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri ya, teman Pro 2. Ini ada info juga dari Kanye West yang akan di ini ya menggelar konsernya di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2026. Yang mana sebentar lagi nih ya, teman Pro 2. Dan konser ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menjadi penampilan tunggal perdananya di Indonesia. Nah, yang bikin konser ini menarik nih, promotor juga menjanjikan konsep pertunjukan imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa. Desain yang memang identik dengan penampilan Ye dalam beberapa tahun terakhir. Jadi bukan sekedar konser biasa ya teman Pro 2, tapi pengalaman visualnya juga besar banget nih. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu adalah harga tiketnya. Penjualan resmi dibuka mulai 29 Juli yang mana hari ini ya tadi ya 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi konser. Kategori termurah ada di Cat 4A dan 4B sekitar 1,875 juta. Jadi 1,875,000, iya benar gitu. Sementara yang paling tinggi di VIP East dan VIP West mencapai 9 jutaan nih. Itu belum pajak dan biaya administrasi ya. Ada juga kategori festival dan seated ya lainnya yang harga menengah nih. Nah, teman Pro 2 nih, kalau dengar harga segitu sih, reaksi kamu seperti apa nih? Ada yang langsung buka tabungan, ada yang langsung tutup aplikasi, ada juga yang bilang, aku nonton dari Instagram lah teman aja deh. Tapi satu hal yang menarik nih, Indonesia makin sering menjadi tujuan konser musisi dunia setelah beberapa nama internasional diumumkan tampil di Jakarta tahun ini. Kehadirannya juga menunjukkan pasar musik Indonesia ini memang besar banget dan juga diperhitungkan secara global. Nah, kalau kamu punya kesempatan nonton konser Kanye West ini, lagu apa sih yang paling pengen kamu denger secara langsung? Stronger, Heartless, Runaway, atau ada favoritnya yang lain nih?

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Aduh, gimana nih?
3: Kenapa sih?
2: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
3: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
2: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
3: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
2: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
3: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
2: Tapi ini gejalanya mirip.
3: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
2: Dokter? Enggak, takut disuntik.
3: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Sore ceria with Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 29 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri dan PT Jasara Harja memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pelayanan publik serta keselamatan lalu lintas di Indonesia. Sinergi ini difokuskan pada integrasi data kecelakaan, kecepatan pelayanan santunan bagi korban kecelakaan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat agar proses penanganan korban menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kedua lembaga juga menekankan pentingnya edukasi keselamatan berkendara dan pencegahan kecelakaan melalui berbagai program bersama. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, petenis Rusia Anastasia Potapova berhasil memutus tren negatifnya di turnamen DC Open setelah mengalahkan legenda tenis Amerika Venus Williams. Potapova tampil solid dan mampu mengendalikan pertandingan hingga meraih kemenangan yang membawanya melaju ke babak berikutnya turnamen WTA 500 tersebut. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Potapova karena ia sebelumnya mengalami kesulitan meraih hasil maksimal dalam beberapa turnamen terakhir. Sementara itu, Venus Williams tetap dapat apresiasi besar dari penonton atas semangat bertandingnya meski harus mengakhiri langkah lebih awal di Washington. Informasi terakhir, klub Serie A Juventus resmi meminjamkan penyerang Belgia Loïs Openda ke klub Prancis Olympique Lyon selama satu musim. Transfer ini dilakukan untuk memberi Openda kesempatan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan membantu perkembangan karirnya di kompetisi Ligue 1. Bagi Lyon, kehadiran Openda diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang menjelang musim baru. Penyerang tim nasional Belgia tersebut dikenal memiliki kecepatan, agresivitas, dan kemampuan pencetak gol yang diharapkan mampu memperkuat ambisi Lyon bersaing di papan atas Liga Prancis. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman ter.

satu kali dari koleksinya Gia Indrawari di Pro 2 FM Kupang dalam rangkaian Sore Ceria. Ratriana Dewi, Angela Ivania.

0: lebih ke apa ya?
1: Apa tuh?
0: Persiapan event kita di deket-deket akhir tahun ini aja.
1: Oke. Semoga saya cuti.
0: Ikut dong.
1: Iya. <Yeah. laughs> bisa lagi.
0: Tapi abis itu mereka bertiga seminggu berturut-turut.
1: Kan ada yang bisa digantiin.
0: Oh iya
1: kan?
0: Juga, benar.
1: Ya udah deh kalau gitu teman radio, kita berdua bakal balik lagi. Akan terus menghibur kamu semua dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu
0: makin berwarna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria bareng sama Ratri dan
1: Angela Ivania dari koleksinya Ray with Where's My Husband?
0: Yes, Where's My Husband? My husband ada di kosan.
1: Oh, sama. Ini lagi nganter anak-anak pada les ya. Tapi kok bicara soal jodoh ya. Iya. Ini bulan-bulan di mana kita agak sedikit stres kalau di NTT.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Musim orang nikah.
0: Oh, di bulan-bulan Juli, pertengahan ya, gitu
1: pokoknya
0: ya.
1: Iya, pertengahan. Mulailah dari awal tahun atau mungkin masuk ke semester enggak triwulan kedua. Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, itu tuh
0: itu
1: musimnya. Tapi kalau sekarang lebih musim lagi nih.
0: Musim lagi. Udah dapat berapa undangan bulan ini, Kak?
1: Aduh, udah banyak dan ya gitu deh, udah banyak banget. Undangan masuk minta, kita bilangnya kayak tunangan, terus nikah, terus juga undangan adat. Ada undangan-undangan lainnya juga nih. Belum lagi yang lain ya.
0: Iya ya, aduh.
1: Kayak khitanan gitu.
0: Iya. Nah, harus juga siapin dompet juga ya kayak gitu nggak sih?
1: Nah itu dompetnya tebal. Ya.
0: Kalau bisa yang bikin acara jangan di akhir bulan ya.
1: Iya sih, iya maunya kayak gitu tapi ya gimana? Mungkin juga mereka ada perhitungan sendiri
0: iya,
1: kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Nah itu, tapi kalau kamu sendiri kita balik lagi mungkin merefleksikan. Ini waktu kemarin betul ya kalau misalnya apa ya? Kalau nikah tuh harus pakai hitung-hitungan bulan.
0: Iya, ada weton kalau di Jawa kan namanya weton. Harus dihitung benar-benar tanggal baiknya tuh tanggal berapa sih gitu. Tapi sebenarnya kan semua hari itu baik.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ada dari Jawa lah ya. Dari Jawa tuh memang harus diperhitungkan kalau gitu. Keluarganya masih menganut kayak kejawen gitu.
1: Oh iya, betul ya. Semua hari baik teman Rodua, apalagi hari gajian.
0: Ah, itu baik banget. Itu yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman.
1: Apalagi Rodua. Hari gajian, hari cuti, hari libur, hari apa lagi nih ya?
0: Itu mantep banget sih. Itu mantep banget, apalagi kalau double-double gajinya dari mana-mana. Aduh.
1: Iya, 13, 14, 15.
0: Iya, kalau bisa ya. Oke, kita masih akan seru-seruan bareng ya pastinya ya Kak Angel ya, di Sore
1: banget.
0: Ceria kali ini. Jadi stay tune aja, ini ada satu lagu dari Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu.
1: Curi hati siapa? Untuk dapat cincin ya.
0: Iya boleh, diamond
1: iya,
0: gitu.
1: Untuk Kak Joenda nih khususnya.
0: Iya, kita tunggu deh kabar baiknya.

kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Santai siang, hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Tomelo 8.5 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tersisa beberapa menit lagi sebelum dipukul 16 atau 4 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat sore juga untuk semua teman Pro 2. Apa kabar kalian semua di hari-hari terakhir ya untuk bulan Juli ini? Aduh, Angel tuh kenapa ya? Kayak exciting banget. Asik. Di bulan yang baru nanti, bulan Agustus. Soalnya setelah bulan Agustus kita bakal menikmati ber 4 bulan ber. Gak terasa banget udah mau akhir tahun kali ya teman Pro 2. Ini tersisa 5 bulan loh. Aduh, gimana nih teman Pro 2 tahun 2026 kamu? Apakah ini memang tahun kamu? Atau mungkin juga kalau mau dibilang tahun yang penuh kejutan, tahun penuh berkat, tahun penuh kebahagiaan, atau tahun apa nih? Boleh di-spill sama Angel dan juga Ratri di 0811 3820 9090, teman Pro 2, dan juga line WhatsApp kita di 0380829377 ya. Yang mau salam-salam request lagu dan juga mau menyapa orang-orang terkasih di sore hari ini, boleh banget. Kita berdua menunggu karena kita berdua juga masih akan terus menghibur kalian semua. Stay tune terus aja terus ya. Kali ini Angel mau kasih yang enak-enak, kasih yang semangat-semangat dulu, boleh ya teman Pro 2. Kita pilihkan dari koleksi mancanegara. Mau ya teman Pro 2? Oh, enggak. Kasih yang semangat-semangat aja karena ini juga udah sore. Dan pas banget temanya adalah sore ceria. Dari koleksinya dia, Antensi, dengan judulnya Sinci untuk kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
1: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Taulah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu.

0: cuman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

0: it personal. But personally, I think you'd be better with somebody like me. But worst of all, you don't even see, you don't even see. Girl, don't take it personal.
1: Teman terbaik kamu masih di sore ceria, bikin sore kamu makin
2: berwarna sama Ratri dan juga Angela. Selamat sore untuk teman-teman yang ini mau
1: pulang
2: atau juga mau olahraga ya.
1: Oh iya, ini cuacanya lagi enak banget nih buat lari sore. Betul. Yang penting jangan lari dari kenyataan ya.
2: Lari dari kenyataan, soalnya udah gak punya apa-apa padahal hari ini pertama perdana penayangan apa, Ti?
1: Spider-Man Brand New Day. Wah, aduh, udah dikip belum nih tiket kamu? Ya kan, aku jadi kan Ratri kira makanya tadi tinggal 31 apa ya gitu pas dibuka lagi. Oh, ternyata kalau di bioskop Indonesia itu mulai tanggal 29 Juli.
2: Notabene hari ini kan.
1: Hari ini. Berarti udah dari pagi dong ya. Tadi yang udah nonton boleh enggak sih di spill spillnya tuh ratingnya aja deh, bagus atau enggak gitu. Uh-huh. Jangan jadi spoiler ya. Nanti jadi jangan dah, jangan spoiler pokoknya. Nanti jadi enggak penasaran lagi gitu kan. Oke, okay, Kak.
2: Tapi kalau aku sendiri enggak ikut dari yang terakhir,
1: mm-hmm,
2: yang apa home itu ya, away from home,
1: away from home,
2: iya itu, nggak sama sekali.
1: Kenapa, Kak, ngikutin ini nggak sih kayak Marvel
2: MCU. Iya, dia tuh awal-awal kalau Spider-Man tuh dia sampai seri berapa ya aku ikut nonton, mm-hmm, tapi mulai dari sini udah nggak bisa lagi, iya, soalnya kayak tayang tapi belum gajian.
1: Iya. Kenapa tayang-tayangnya tuh di akhir bulan? Tapi memang sih ya kalau film-film barat tuh masuk ke Indonesia tuh di hari Rabu.
2: Betul.
1: Ya. Makanya oh iya benar hari ini. Tapi kenapa sih harus akhir bulan banget?
2: Nah, kenapa tuh alasannya?
1: Kenapa enggak minggu depan aja?
2: Iya, kalau minggu depan kan kita udah ceritanya udah lain ya.
1: Iya, udah lain lagi.
2: Mungkin juga kita bisa movie marathon karena udah ini.
1: Ada banyak banget list film yang mau ditonton kah Kak Angel?
2: Malahan aku sih pengen sampai hari ini ya, jujur aja Ti, sama teman Pro 2 mau nonton Odyssey.
1: Oh, oke, okay. Rame-rame.
2: Enggak, sendiri aja.
1: Oh, karena, sendiri aja.
2: Iya, karena memang aku lihat di TikTok itu kayak wih, ini filmnya keren ya, apalagi sama produsernya Christopher Nolan juga. Nah, aku pernah nonton nih 3 tahun sebelumnya tuh salah satu film karyanya juga, dan itu bagus banget.
1: Oh.
2: Itu dia tayang sama Barbie, masih ingat gak sih?
1: Oh, berarti kayaknya list film minggu ini ada 2 ya. Sanggup gak nih?
2: Sanggup, harus sanggup lah ya, harus
1: movie maraton banget
2: yes,
1: ya.
2: Yes, betul, betul.
1: Oke, okay, bisa banget nih, nanti tunggu gajian tapi. Kasian banget, ini masih mikir untuk besok makan apa ya gitu.
2: Iya sih.
1: Iya kan?
2: Yang lebih pusingnya makan apa gitu ya.
1: Isi perut dulu deh. Iya, nanti betul. Untuk entertainmentnya nanti bisa nyusul ya kan.
2: Apalagi kalau misalnya kita lihat dari story atau mungkin juga spoiler dikit-dikit dari TikTok ya.
1: Mm-mm.
2: Itu tambah semangat lagi untuk kayaknya harus nonton.
1: Harus nonton sih ini, enggak boleh di-skip sih. Iya kan.
2: Betul banget.
1: Oke, buat teman Pro 2, ada gak sih tontonan yang film bioskop yang lagi pengen banget kamu tonton di minggu ini? Coba dong bisa di-spill ya. Betul. Di line WhatsApp kita di 0811-3820-9090. Siapa tahu kita juga tertarik ya sama film tersebut.
2: Benar banget.

0: can start it.
1: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
2: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum melulu.
3: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
2: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
3: Anton, kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
2: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
4: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah gak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
2: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
4: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
3: Kamu curiga kan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih ya? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh. Kalau mesti minta transfer pakai alasan, kasihan, biar kamu juga. Sampai deh.
4: Kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
2: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Oh, kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
3: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya, terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibu ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabat. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya sendiri.

hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Semakin sore semakin dingin ya.
0: Makin dingin ya, iya sih bener. Kenapa sih akhir-akhir ini kalau malam tuh dingin banget ya?
1: Tapi kalau siang ya ampun. Wih, panasnya.
0: Panas banget, kayak gak kuat gitu. Iya, maunya punya mobil sekarang juga.
1: Amin. Iya ya, nih, ini mengharuskan kita kayak kalau mau mandi sore bolehnya mandi jam 12 siang. Iya kan? Soalnya ya, dingin banget teman produk kalau mandi sore jam-jam segini.
0: Benar. Tapi walaupun apa ya namanya ya? Nanti misalnya nih pulang jam 6 nyampe nih. Aha. Tetap mandi sih aku sih.
1: itu dengan keadaan udah menggigil banget ya.
0: Tapi untungnya ada ini, water heater.
1: Oh iya, water heater. Nah, kita ini nih pakai gayung nih, gayung sama ember nih. Mau muat air panas juga lama ya, udah deh langsung
0: kelamaan. Keburu ngantuk.
1: Betul. Tapi kalau udah mandi seger. Enggak dingin.
0: Iya. Enak jadinya, kayak kalau buat ngapain gitu, aktivitas lagi tuh jadi enak.
1: Betul.
0: Padahal
1: betul.
0: Tujuannya cuma yang penting bersih terus tidur kan. Enggak jadi tidur sih kalau itu.
1: Enggak jadi karena saking fresh ya. Iya. Tapi ya itu dia teman Pro 2, betul banget seperti kata Ratri ya. Ini fenomena mungkin karena perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau, tapi kayak kita enggak terlalu merasakan yang kemarau banget ya.
0: Iya.
1: Karena kalau di Eropa ini mereka lagi merasakan banget hot wave. Gelombang panas. Iya, ini sekarang udah sampai memakan ribuan korban loh.
0: Oh.
1: Kayak 2 bulan lalu tuh 30.000 korban pokoknya di benua Eropa, enggak tahu kalau sekarang. Bayangin aja sampai 37 derajat Celcius.
0: Oh my god.
1: Kita di sini aja kayak 33 itu udah.
0: Udah panas banget, udah ngeluh terus.
1: Kayak ikan asin yang dijemur enggak sih?
0: Iya. Lama-lama jadi tinggal dimakan pakai nasi.
1: Kulit keriput gitu loh teman Pro 2. Tapi kalau udah mulai sore, apalagi subuh mau dinas,
0: gak dulu deh.
1: Itu yang makanya membedakan adalah itu ya, bukan aja cuaca, penyiarnya juga. Kalau penyiarnya suaranya udah tinggi berarti dia udah mandi pagi.
0: Oh iya. Ya tinggal diperhatiin aja ya teman Pro 2.
1: Tinggal didengerin aja penyiar-penyiar ya. Penyiar radio kalau misalnya suaranya ya slow, mellow, itu berarti ya dia baru sarapan maksudnya. Oh,
0: iya. Kekenyangan karena sarapan.
1: Kekenyangan
0: gitu.
1: Ya. Aku mau spill seorang tapi janganlah.
0: Enggak usah lah, pasti teman Pro 2 juga udah tahu.
1: Tapi kan kamu udah pernah ke tempat dia ya. Kan yoga kemarin kan. Itu memang dingin banget.
0: Iya, itu dingin banget. Apalagi di jam-jam segini kayak baru mulai gitu kan.
1: Duh.
0: Terus anginnya juga lagi kenceng banget. Untungnya sih gak masuk angin ya.
1: Iya, betul. Untungnya kan berolahraga. Tapi memang paling enak sih orang berolahraga pas musim dingin.
0: Iya, sore-sore kayak gini nih sambil berburu sunset ya kan.
1: Betul.
0: Pas banget jam 5 nih.
1: Aduh, tapi kalau Angel sih bukan berolahraga ya.
0: Apa tuh? Jajan.
1: Itu dia. Berolah mulut.
0: Olah mulut.
1: Berolah mulut.
0: Iya sih. Bener sih, enak juga tuh.
1: Kan karena kan tubuh kita butuh yang hangat ya enggak sih?
0: Iya, contohnya makan
1: dapur
0: salome.
1: Dewan.
0: Oh, iya, dapur dewan boleh. Masuk.
1: Dapur dewan itu teman Pro 2 yang paling enak ya kalau mulut Angel, tanpa topping, tanpa pokoknya polos aja. Terus iya dicocol atau teman kopi atau teman teh. Beh, enak. Apalagi yang isinya tuh fla susu.
0: Mantep banget itu.
1: Jangan lupa PO ya.
0: Iya, PO harus PO kalau enggak PO.
1: Besok
0: enggak.
1: Ya, teman Pro 2 PO-nya. Kalau sekarang masih bisa?
0: Sekarang udah enggak bisa.
1: Iya. Betul.
0: Orang yang ngadon udah mau istirahat. Nanti kita gak jadi ngedate. Iya.
1: Boleh lah di akhir bulan ya.
0: Iya.
1: Oh masih, iya ini akhir bulan terakhir ya.
0: Enggak, masih besok. Lusa masih. Sampai hari Jumat.
1: Oh sampai hari Jumat. Oke lah kalau gitu.
0: Jadi jangan lupa di follow. Iya.
1: Boleh.
0: Di kepoin dulu, enggak apa-apa.
1: Jangan lupa adminnya fast respon ya, teman Pro 2. Sambil nyiar, sambil ini balas juga nih.
0: Kalau enggak fast respon berarti lagi nyiar. Udah gitu aja. Nyala sih, online sih.
1: Online ya, online sih. Iya, yeah, olahraga, makan, apalagi yang enak ya, pas dingin-dingin. Tapi kalau kamu sendiri, paling enak dingin-dingin tuh makan apa? Cuacanya dingin.
0: Sekarang tuh, aku lagi suka makan salome kuah.
1: Udah mulai suka salome kuah?
0: Iya, dan aku menemukan satu salome yang enak banget.
1: Dimana? Tolong dong, di
0: depan Sisbel.
1: Depan Sisbel.
0: Iya, di situ kayak ada ruko gitu.
1: Depan.
0: Seberangnya, seberang Sisbel.
1: Oh, yang iya, di agak ya tempatnya itu di depan rumah makan B2 itu ya?
0: Sebelahnya?
1: Iya, di situ.
0: Iya, di situ.
1: Kata Bimo juga enak. Betul, enak.
0: Enak itu enak, Kak. Kak harus coba.
1: Tapi bisa Kris enggak ya?
0: Bisa. Di sana bisa Kris. Bisa banget. Gas kan, Kak. Aku juga kalau misalnya malam-malam nih bingung pengen jajan apa. Salome yuk, dikit-dikit Salome yuk, apalagi deket kan sama kosan.
1: Oh iya, betul.
0: Tinggal jangan belok. Bisa. Bisa. Betul. Belok nyampe udah.
1: Betul ya.
0: Salomenya ada tetelannya juga.
1: Betul, betul.
0: Terus ada isian telur. Kerupuknya puyuh, juga
1: oh
0: ada.
1: Oh iya, telur puyuh. Atau telur yang telur ayam.
0: Telur puyuh.
1: Oh, telur puyuh. Telur puyuh. Wih, itu enak juga. Iya, iya sih. Paling enak makan salome, apalagi di akhir bulan ya.
0: Itu
1: salome
0: cucok.
1: Panas sama nasi itu pas banget.
0: Itu bisa banget menghemat ya.
1: Menghemat buat anak yeah. kos ya.
0: Benar, daripada kalau bakso ini kan salome
1: versi salome mini adalah, ya.
0: Iya, versi, baksonya versi mini.
1: Iya, versi apa ramah di kantong lah
0: iya,
1: ya.
0: Iya, apalagi di akhir bulan ini ya.
1: Betul.
0: Cocok banget ya buat kamu-kamu nih anak kosan apalagi ya. Akhir bulan, betul. Udah bingung nih mau makan apa. Bolehlah salome 10.000 buat makan malam sama sarapan.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Teman terbaik kamu masih bersama Ratri dan
1: Angel dan juga Aji Hasbi.
0: Aji, halo. Kedengaran suara samar-samar aja dulu ya,
1: karena teman berdua. Sekaligus ini udah jam-jam di mana Angel juga udah harus pulang. Bukan.
0: Kasih ini dulu.
1: Oh, iya ya. Aku masih lama. Ratri.
0: Kasih dulu, aku yang mau pamit ya teman Pro 2. Tapi nanti juga pasti masih akan ditemenin sama Kak Angel dan Aji Hasbi ya sampai di juga malam nanti. Sama apa? Pokoknya disiapin ya untuk lagu-lagunya ya Aji ya untuk nemenin di hari Rabu malam ini, pertengahan minggu yang sudah akhir bulan sekarat dompetnya ini. Oke, teman Pro 2, Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Kak Angel sini dulu.
1: Yes, Angel Aji masih akan terus menemani teman Pro 2 sampai di jaga malam nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore sambil ditemani lagu-lagu enak dari Pro 2 ya.
0: Yes,

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria sama Aji dan juga Angel.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Gimana harimu Aji untuk hari ini?
0: Hari ini mungkin karena kemarin enggak tidur-tidur, jadi hari ini tuh tidurnya full dari pagi sampai sore.
1: Kamu di prank ya?
0: Di prank. Dikasih Americano malam-malam jam 11.
1: Tapi dada aman ya?
0: Dada aman sih, cuman dompet yang enggak aman.
1: Ih, kalau dompet mah itu kayaknya memang semua juga
0: semua
1: sama
0: orang
1: ya.
0: Juga gitu ya teman.
1: Kayaknya tanggal sampai tanggal 1 tuh lama banget.
0: Besoknya masih tanggal 30 nih.
1: Iya.
0: Belum tanggal
1: belum 31. Lagi tanggal 31 lagi. Sama ya, kita juga lagi merenungi. Tapi yang pasti teman Pro 2 Aji Hasmi juga udah siap bakal menemani kamu semua
0: sampai di jaga malam nanti. Yes. Teman Pro 2 di pukul 12 malam.
1: Kamu ada bintang tamu ya sebentar.
0: Iya, teman Pro 2 kita di jaga malam jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu. Ya, ngebahas soal lingkungan teman
1: ya,
0: Pro 2.
1: Betul. Ini lagi apa ya, lingkungan kita nih lagi disorot ya.
0: Iya benar.
1: Betul, soal sampah, iklim, apalagi nih banyak ya. Jadi stay tune aja terus di Pro 2 karena Aji juga bakal spill pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 yang mau gabung nantinya.
0: Iya benar banget teman Pro 2. Bisa dari mana aja ya kamu gabung ya teman Pro 2.
1: Betul. Aduh, entah kenapa ya Aji, tadi Angel juga sempat membahas sama Ratri. Ngerasa gak sih kayak kalau malam tuh dingin banget, tapi kalau siang
0: kalau siang panas banget. Iya, benar. Iya, makanya biasanya kan kalau malam tidurnya pakai AC kan.
1: Iya kan.
0: Nah sekarang itu nggak pakai AC saya.
1: Karena saking
0: dinginnya.
1: Betul.
0: Saking dinginnya.
1: Betul. Saking dinginnya. Tapi kalau kamu gimana? Mandi? Tetap mandi malam?
0: Mandi dong. Mandi itu ada sebuah keharusan.
1: Iya. Memang itu untuk yang tahu-tahu aja.
0: Untuk yang tahu-tahu mandi ya teman Pro 2.
1: Tapi kamu gak ngerasa kayak dingin gitu dan lain sebagainya, enggak ya?
0: Enggak sih, ya, karena kan bisa mandi air panas kan.
1: Oh iya betul, itu tuh betul bisa mandi air panas dan tetap harus mandi ya
0: harus
1: meskipun
0: mandi,
1: mau dingin mau panas apapun
0: mau dingin,
1: itu
0: panas,
1: ya. Ya udah deh teman Pro 2 juga yang mau mandi sore.
0: Iya benar, mandi jam segini teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau mandi kolam, mandi laut kayaknya enak juga nih jam segini.
1: Mandi laut enak, berendam betul sih.
0: Berendam kan.
1: Tapi kalau boleh, beta sarankan jampi laut.
0: Jampi laut jam-jam segini ya teman Pro 2. Tadi ya jam 4, jam 5 itu masih
1: itu
0: bisa.
1: Boleh ya.
0: Itu boleh.
1: Tapi kalau jam 3 ke atas kayaknya tunggu dulu.
0: Tunggu dulu, besok aja teman Pro 2. Subuh boleh.
1: Oh iya, subuh juga.
0: Subuh juga
1: betul.
0: Boleh.
1: Subuh tuh cuacanya oke tuh.
0: Cuacanya oke, terus dingin juga teman.
1: Betul. Ya udah deh, stay tune aja terus.
0: Oke, teman Pro 2.
1: Aji juga udah siap ya bakal nemenin teman Pro 2 dalam rangkaian
0: jaga malam teman Pro 2. Alright. Nah, buat kamu para yang lagi cantik-cantik ini enggak tahu mau keluar kemana teman Pro 2. Di hari ini ada satu koleksi dari Bazzi featuring sama Camila Cabello teman Pro 2 dengan Beautiful.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

0: Radio FM Kupang teman terbaik kamu. Yeah. Dari koleksinya Tensi dengan
1: Magiku Bini You teman berdua.
0: Perlu bini baru.
1: Oh iya, perlu bini baru. Bini satu bini pun belum ada ya.
0: Gak apa-apa lah, menikmati hidup dulu menikmati aja kali hidup ya. Dulu, ya. Oke deh teman Radio sekaligus lagu dari Tensi ini Angel juga udah harus signing off dari ruang dengar kamu karena Aji Hasbi udah siap bakal pecah ya di malam hari ini dalam jaga malam. Karena bintang tamu juga udah pada standby.
2: Siap ya teman Radio ya.
0: Yes, betul banget. Ya udah kalau gitu kita ketemu besok dengan semangat yang baru, tapi yang pasti jangan pindah channel frekuensi kamu kemana-mana, tetap terus mendengarkan 90,9 MHz sama Aji Hasbi.
2: Yoi. Buat kamu ya teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan atau lagi dimanapun, tetap stay tune aja teman Pro 2.
0: Betul, hati-hati di jalan ya. Untuk teman Pro 2 yang mau cari kopi, tapi jangan dalgona kopi.
2: Aduh, kalau jam segini mungkin masih bisa ya.
0: Oh masih bisa. Oh kamu minumnya jam berapa?
2: Jam 11 soalnya.
0: Oh luar biasa.
2: Luar biasa, gak tidur-tidur saya.
0: Yoi.
2: Alright teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau apa lagi, intinya nanti stay tune aja teman Pro 2, alright?

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Panas Marah by Afgan, teman Pro 2. The one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan Aji mau ingetin, setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian tamu malam, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu ada Hindia dengan Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya. So enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama Haji di tamu malam kali ini seperti yang biasa ya. Kamu pantau teman Pro 2 di YouTube streaming kita di Hari-Hari Kupang dan pastinya juga di aplikasi Hari-Hari Digital teman Pro 2. Dan seperti yang sudah kamu lihat ya visualnya di depan kamu udah ada bintang tamu kita di malam hari ini yang pastinya akan nemenin kamu sampai dengan 1 jam ke depan teman Pro 2. So, langsung saja kita please welcome hari ini kita kedatangan Kak Febrianto Bintara teman Pro 2 yang merupakan kepala divisi advokasi Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam. Terima kasih atas undangannya.
0: Oke. Okay. Gimana kabar akhir-akhir ini terus kesibukannya?
1: Kalau kabar baik, cuman karena mulai Kupang sedikit berangin ya. Jadi agak-agak pilek gitu.
0: Agak-agak
1: bersin. Kalau untuk kesibukan belakangan ini sibuknya di komunitas Sahabat Alam.
0: Sahabat Alam teman Pro 2. Nah, topik kita malam hari ini Kak, ini dipanggilnya Kak Febrianto, Febri
1: saya.
0: Kak Febri. Oke, Kak Febri. Kita bakal ngebahas soal sebenarnya tuh ini banyak sekali gitu kan teman-teman kita atau mungkin orang-orang terdekat kita yang akhir-akhir ini tuh sering posting gitu kan di medsos kayak peduli lingkungan kayak misalnya ada kegiatan apa gitu kan. Yeah. Nah dari situ tuh muncul kayak pertanyaan gitu, apakah memang ini tuh ada musimnya ketika memang lagi gembur-gembornya peduli lingkungan dan hashtag-hashtag lainnya gitu kan. Makanya teman-teman berusaha untuk oke, kita buat konten atau mungkin kita bisa ini ya itu. Nah jadi temanya adalah peduli lingkungan itu keren atau cuman tren gitu yang hanya sementara habis itu hilang. Boleh kasih pendapatnya Kak?
1: Sebenarnya tren soal isu-isu peduli lingkungan itu kan sebenarnya kesadaran ya, kesadaran yang muncul karena memang kita bisa melihat realitas kita saat ini, realitas lingkungan kita, realitas alam kita, khususnya di Nusa Tenggara Timur atau di Indonesia secara keseluruhan. Artinya kan tren-tren semacam itu yang muncul di media sosial, dia tidak muncul sekedar muncul dengan begitu saja. Tentu pasti semua tren, semua kesadaran yang ada, baik itu anak muda ataupun masyarakat pada umumnya, tentu selalu punya dasar materialnya. Dalam artian pasti lingkungan kita hari ini tuh tidak sebaik itu, gitu, tidak sebaik itu, sehingga muncul kesadaran untuk kemudian mulai misalkan ada soal campaign soal go green gitu. Itu kan sebenarnya kesadaran yang muncul karena memang mungkin kita melihat realitasnya bahwa lingkungan kita hari ini tengah berada dalam proses kerusakannya. Misalkan sampah di mana-mana Kota Kupang misalkan itu kan terkenal dengan sampahnya yang sampai saat ini tidak teratasi ya. Makanya muncul hashtag-hashtag semacam itu. Cuman yang jadi soal adalah kalau tren-tren semacam itu, FOMO-FOMO semacam itu, itu hanya terjadi di media sosial itu tanpa ada aksi nyata berarti di lapangan.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya ini juga sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa memang Sahabat Alam tuh perlu ada gitu kan. Yeah. Nah ini mungkin banyak orang yang belum paham atau belum tahu ini Sahabat Alam tuh apa sih sebenarnya. Boleh dijelasin dan mungkin organisasinya itu bergerak di bidang apa dan kegiatan-kegiatannya.
1: Nah sebenarnya Sahabat Alam itu adalah komunitas anak muda yang kemudian bersepakat untuk kita melakukan aksi konservasi lingkungan. Awalnya kita cuma sekedar melakukan aksi konservasi lingkungan, misalnya melakukan penanaman mangrove, kemudian brand audit sampah, aksi cleaning gitu. Tapi kemudian dia berubah seiring berjalannya waktu, orientasinya berubah ya, fiturnya ditambah. Selain melakukan konservasi lingkungan, tapi Sahabat juga Alam juga terlibat dalam advokasi masalah-masalah kerusakan lingkungan, utamanya di Nusa Tenggara Timur. Jadi Sahabat Alam ini adalah sebuah komunitas anak muda yang didirikan untuk memfasilitasi anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan, kemudian dan mau terlibat dalam konservasi sekaligus advokasi pendampingan terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri.
0: Itu. Oke, okay. Wow, ini menarik nih Kak Febri gitu kan. Kalau misalnya ditanya personally dari Kak Febri sendiri, kenapa ingin menggulati kegiatan-kegiatan tersebut terus masuk gitu dalam organisasi Sahabat Alam?
1: Sebenarnya saya tuh simple ya, saya berangkat dari sebuah filosofi sederhana. Pada dasarnya pohon lingkungan, alam, itu sebenarnya bisa hidup tanpa adanya manusia. Sejarah evolusi manusia itu menunjukkan bahwa sebelum adanya manusia, dinosaurus, apa, tumbuh-tumbuhan liar, binatang dan lain sebagainya itu hidup tentram-tentram saja, sesuai dengan hukum alam ya, sesuai dengan hukum alam dan lestari tentunya. Tetapi ketika manusia ada dengan segala ambisinya, dengan segala kerakusannya, akhirnya kemudian mengeksploitasi alam untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia. Artinya saya melihat bahwasanya sebenarnya kita sebagai manusia, kita sebagai anak muda itu harus tunduk, harus berterima kasih terhadap pepohonan yang senantiasa selalu memberikan kita oksigen untuk kita hirup, itu udara segar itu, kemudian pepohonan yang melindungi kita dari ancaman tanah longsor itu, kemudian menyediakan air untuk kita, untuk kehidupan manusia. Makanya saya kemudian tertarik untuk terlibat dalam dalam melakukan advokasi, melakukan konservasi terhadap lingkungan, karena tadi itu bumi ini akan bisa hidup-hidup saja, pohon itu akan hidup-hidup saja tanpa manusia, tapi manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa pohon, tanpa pohon gitu. Ya. Jadi itu dasarnya kira-kira.
0: Wow, nice ya teman bro dua. Nah tadi sempat disinggung soal pepohonan dan sebagainya. Ini saya tiba-tiba langsung kepikiran, kemarin tuh sempat viral gitu kan, tentang banyak orang-orang atau masyarakat atau mungkin pemerintah yang menggelar aktivitas kayak menanam pohon sawit gitu kan, karena ada beberapa alasan yang ini. Nah itu gimana menurut kamu, kayak kan fungsi dari pepohonan sama fungsi dari sawit ini kan berbeda gitu, tentu berbeda, dan kemarin tuh sempat banyak sekali sawit yang ditanam dan berbagai macam pro kontra, itu gimana menurut Kak Febri sendiri?
1: Iya, itu memang cukup menarik ya, dan presiden kita kan juga suka bilang bahwa sawit juga pohon gitu, sawit juga pohon dan dia menyuplai oksigen. Tetapi masalahnya Indonesia itu termasuk ke dalam negara yang memiliki hutan, karakter hutan hujan tropis ya, dengan keberagaman vegetasinya, dengan keberagaman tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Artinya keberagaman itu yang justru menghidupi hutan kita, keberagaman itu yang justru menghidupi menghidupi alam Indonesia ini, atau khususnya di Nusa Tenggara Timur. Artinya ketika keberagaman itu dihapus, kemudian untuk ditanami sawit misalkan, tanaman pertanian monokultur itu, akhirnya ekosistem itu otomatis terganggu ya. Sekalipun sawit juga memberikan oksigen kepada kita untuk bisa kita hirup, tetapi tentu itu sangat mengganggu terhadap ekosistem lingkungan itu sendiri. Kita bisa lihat misalkan di Kalimantan hutannya ditebang untuk dibangun ditanami sawit. Akhirnya ekosistem orang hutan, satwa-satwa liar itu kemudian terganggu dan semakin langka kita dapatkan hari ini. Artinya menanam sawit bukanlah jalan keluar ekonomi ya. Artinya kita bisa memanen hasilnya dan kemudian tetap menjaga lingkungan. Tetapi yang harus dijaga itu adalah soal keberagaman biodiversitas yang ada di Indonesia, karena alam kita tuh dihidupi oleh keberagaman itu, keberagaman ekosistem, keberagaman tumbuh-tumbuhan dan vegetasi di dalam hutannya. Itu.
0: Wow, benar-benar berarti harus dibuat riset ya, tidak hanya kayak tiba-tiba nanam pohon yang sebenarnya tidak tepat ya, bisa dibilang ya, Kak Febri. Nah kalau tadi sudah dimention juga, kalau misalnya di NTT sendiri Kak, gimana pendapat kamu soal kondisi di NTT saat ini, terus juga persoalan lingkungan yang mungkin saat ini sedang terjadi?
1: Nah sebenarnya saat ini tuh Nusa Tenggara Timur itu sedang berada di akan diperhadapkan dengan ancaman kerusakan lingkungan ya. Saya ambil contoh simpel di salah satu wilayah di Timur Tengah Selatan. Jadi di Timur Tengah Selatan itu pemerintah itu sudah menetapkan hutannya sebagai kawasan hutan produksi tetap. Kawan-kawan mungkin pernah mendengar ada istilah kawasan hutan produksi tetap, laut tumbes. Jadi itu adalah hutan adat, hutan masyarakat gitu, yang masih lestari dan kemudian ditetapkan sebagai kawasan akan dijadikan sebagai kawasan hutan produksi. Artinya hutan produksi ini nanti kan akan diberikan hak kelolanya kepada pihak ketiga ataupun BUMN sendiri misalkan untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman produksi seperti sawit tadi dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Akhirnya karena sudah dirubah jadi hutan produksi, otomatis tumbuh-tumbuhan yang sudah ada itu pasti akan digusur gitu. Tumbuh-tumbuhan yang sudah ada itu akan digusur dan kemudian ditanami tanaman-tanaman produksi seperti sawit, kemudian karet gitu. Dan banyak apa namanya komoditas yang kemudian berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Namun justru itu akan membawa kita kepada kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerusakan lingkungan yang sangat besar di tengah sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur, di tengah hutan Nusa Tenggara Timur yang masih lestari sekarang. Kemudian apa namanya banyak sebenarnya ada tambang tambang, rencana pembangunan tambang mangan, kemudian tambang apa namanya granit dulu yang walaupun sudah gagal ya. Kemudian

0: muncul gitu, kayak Go Green, Lifestyle, sampai dengan Zero Waste gitu, itu semakin populer. Nah, apakah ini tuh benar-benar menunjukkan kepedulian dari masyarakat sendiri atau mungkin anak muda yang ngikutin tren media sosial tersebut?
1: Nah, ya betul ya, maksudnya itu tren-tren semacam itu adalah tren yang sangat bagus. Artinya FOMO yang bagus itu adalah FOMO FOMO yang berupaya untuk menjaga lingkungan, FOMO yang berupaya untuk menjaga hutan, menjaga alam. Artinya tren-tren semacam itu adalah tren yang harus diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu anak muda, kemudian orang tua, mulai dari sampai anak-anak ya, sekalipun itu harus diikuti. Cuman yang jadi catatan adalah tren-tren semacam itu tidak boleh selesai di media sosial saja, karena media sosial ini adalah media yang ruang yang abstrak, ruang yang tidak berwujud nyata. Kalau kita hanya sekedar merawat lingkungan, hanya sekedar pamer, hanya sekedar supaya terlihat terlihat ramah lingkungan lah ya. Ya rasanya sangat sayang sekali itu ketika tren yang sudah bagus, FOMO yang sudah bagus itu tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan itu. Aksi nyata di lapangan itu ya dengan cara apa? Simple, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai itu, mengurangi konsumsi sampah plastik gitu. Itu sebenarnya langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan supaya tren-tren tadi itu tidak hanya sekedar untuk menghiasi beranda media sosial gitu.
0: Gitu. Tapi juga ada.
1: Tapi ada minimal ada impact-nya ada gitu. Impact kecilnya.
0: Oke, berarti mungkin salah satu yang kita anggap sepele, kayak misalnya buang sampah sembarangan, itu kayak salah satu hal yang mungkin paling merusak lingkungan ya. Oke, nah kemudian tadi bicara soal dampak ya, Kak Febri, dampak nyata kalau misalnya masyarakat itu terus membagikan soal persoalan lingkungan, terus kayak ada tren positif bukan hanya di media sosial ya, tapi juga aksi nyata gitu.
1: Soal dampak ya. Memang kalau soal dampak tren-tren semacam itu sebenarnya bagus untuk penanaman kesadaran jangka panjang. Karena kita bisa lihat bahwa dampak dari aktivitas-aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang merusak lingkungan itu akan sangat buruk gitu. Kalau misalkan kita lihat di Kupang Barat, di pesisir pantai, itu sering sekali mengalami banjir rob gitu. Air laut naik, meluap, bawa dengan sampah plastiknya ke daratan, dan kemudian itu menyebabkan banyak masalah gitu. Akan membawa penyakit, kemudian pertumbuhan nyamuk DBD juga ada di situ. Misalkan sampah yang berserakan itu juga akan membawa penyakit dan juga ya tidak estetik untuk dilihat, tidak bagus untuk dilihat itu. Kemudian dan tidak nyaman. Artinya dampak-dampak semacam ini yang harus ditanggulangi supaya kita masih bisa menikmati alam yang asri, kita masih bisa menikmati halaman rumah yang bersih setiap sore itu sambil ngopi atau apalah aktivitasnya. Itu supaya anak muda atau jauhnya cucu-cucu kita ke belakang itu masih bisa merasakan, masih bisa menikmati oksigen segar, udara sehat yang bisa kita hirup saat ini itu.
0: Oke, jadi berarti bukan cuman upaya untuk buat estetik brand kita, tapi juga untuk anak cucu kita bisa melihat alam yang begitu indah gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mau kasih pertanyaan ke Bung Febri juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090 atau lewat streaming YouTube kita gitu, teman Pro 2. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir di segmen pertama, Kak Febri. Menurut kakak sendiri nih, apakah masyarakat atau mungkin khususnya anak muda ini sudah peduli terhadap isu lingkungan atau bagaimana?
1: Sebenarnya kalau kita melihat tren-tren media sosial yang ada sekarang, sebenarnya kita sudah menunjukkan sedikit kesadaran tentang peduli lingkungan ya, tentang peduli lingkungan. Namun tadi sayangnya adalah kesadaran itu hanya berhenti pada beranda media sosial itu, hanya berhenti pada beranda media sosial. Tetapi kepedulian secara langsung, aksi-aksi nyata, langkah-langkah kecil yang dilakukan itu sangat minim itu. Ya sesimpel tadi, kita masih membuang sampah sembarangan itu, kemudian kita masih naik gunung, kemudian hanya sekedar naik gunung gitu. Tetapi ketika gunung itu mau dirusak, ketika ada pembabatan liar di situ, kita masih diam.

0: Artinya kepedulian kita itu masih belum menyentuh realitas, itu belum menyentuh dunia yang nyata. Dia hanya selesai di media sosial, hanya selesai di pemberitaan-pemberitaan saja. Gitu.
1: Wow, berarti benar diperlukan ya aksi nyata ya teman Pro 2. Menarik sekali Kak Febri, setelah ini kita bakal masuk lagi untuk ngebahas tentang peduli lingkungan seperti yang tadi sudah dimention berulang-ulang kali teman Pro 2 di era media sosial dan pastinya gaya hidup atau aksi nyata kita tuh akan seperti apa teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja karena kita ngomongin soal bumi, soal alam. Kali ini aja mau putarin satu koleksi dari Alfiref featuring sama Farda teman Pro 2 dengan Bumi Terindah. So buat kamu enjoy this one and stay tune aja.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji dan juga Kak Febri, teman Pro 2 di tamu malam kali ini. Dan buat kamu yang masih pantau teman Pro 2, langsung aja kirim pertanyaan kamu atau mungkin komentar kamu gitu kan, tentang dialog kita malam hari ini teman Pro 2. Nah Kak Febri, kita lanjut lagi, ini masih soal media. Karena memang sekarang anak muda pastinya menghabiskan berjam-jam gitu di media sosial. Media sosial tuh sering banyak dipenuhi sama kampanye soal lingkungan. Menurut Kak Febri sendiri, apakah ini tuh cara yang efektif untuk mengubah perilaku dari masyarakat?
1: Sebenarnya media sosial itu sangat bagus ya untuk untuk kampanye soal isu lingkungan, soal melestarikan alam dan lain sebagainya. Cuman dia tidak cukup, untuk merubah itu, untuk merubah perilaku masyarakat. Karena memang kalau kita lihat, ya, apalagi warga NTT, ya sekalipun banyak anak mudanya kemudian mengkonsumsi media sosial, mengkonsumsi informasi dari media sosial, tapi jauh di pedesaan, di pelosok-pelosok, itu tidak semua orang menggunakan smartphone dan tidak semua orang juga mengerti soal media sosial gitu. Artinya media sosial ini efektif, tapi pada spektrum tertentu dia tidak begitu bekerja itu. Di dimensi tertentu di dalam masyarakat yang masih belum menggunakan media sosial, menggunakan telepon pintar misalkan, itu belum begitu bekerja. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa memang peranan media sosial dalam menyebarkan informasi yang cepat itu, kemudian apalagi anak-anak muda sekarang, Gen Z khususnya, itu hampir separuh hidupnya itu, separuh harinya itu berada di di hadapan gadget yang mengkonsumsi media sosial. Dia cukup bagus untuk menyebarluaskan informasi, namun dia tidak cukup proper untuk bisa merubah kesadaran itu, karena memang kebanyakan media sosial ini kan menyebarluaskan informasi-informasi yang mudah viral, informasi yang lagi heboh diperbincangkan. Nah, kebetulan masalah-masalah konservasi lingkungan, masalah merawat lingkungan ini sepertinya tidak cukup menarik. Tidak cukup menarik dan tidak cukup heboh untuk untuk diperbincangkan di media sosial, sehingga kemudian dia tidak cukup bekerja untuk bisa merubah perilaku. Namun untuk menambah pemahaman, untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat, utamanya anak-anak muda yang menggunakan media sosial, dia cukup efektif media sosial.
0: Nah, kalau dari ke Febri sendiri, gimana kira-kira cara yang tepat gitu untuk bisa akhirnya buat anak muda juga bisa ikut berpartisipasi atau bahkan kayak dalam hal-hal kecil juga mereka bisa lakuin gitu, untuk peduli sama lingkungan.
1: Nah, sebenarnya kalau soal cara, tadi salah satunya adalah melalui media sosial ya, kampanye melakukan penyadaran melalui media sosial itu, penyebarluasan informasi. Cuman kita perlu menambahkan aksi-aksi nyata. Yang paling simpel itu adalah kita karena kita ini kan budaya tiru menirunya kan, budaya FOMO-nya kan cukup tinggi kan, ya, suka ikut-ikutan. Dan itu sebenarnya budaya yang bagus kalau dibawa ke arah yang bagus itu. Karena misalkan contoh, misalkan ada satu kelompok anak muda yang sangat bagus, misalkan ada Pandawara Group misalkan yang melakukan aksi bersih-bersih. Nah, itu kan sebenarnya memberikan penyadaran sekaligus membuat orang akhirnya ikut-ikutan, oh ternyata membersihkan lingkungan itu adalah kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Itu selain melalui media sosial, kita perlu melakukan penyadaran langsung gitu. Penyadaran langsung, melakukan pengorganisiran anak-anak muda itu, bertemu dengan anak muda, mengajak mereka untuk bisa, ayo kita berdiskusi bersama, ayo kita mulai sadar loh ini ada sampah itu berserakan di mana-mana, kemudian soal bagaimana hutan itu harus dirawat itu. Ketika ada utamanya mahasiswa misalkan, ketika ada pengerusakan hutan, baik itu dilakukan oleh pemerintah misalkan atau perusahaan swasta ataupun oleh masyarakat itu sendiri, tentu kita harus bersuara sebagai mahasiswa, sebagai anak muda. Kita punya pengetahuan soal penggunaan teknologi itu, kita punya pengetahuan soal ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Nah, menurut saya pengetahuan-pengetahuan semacam itu tidak cukup hanya selesai di meja kuliah itu, tidak cukup hanya selesai di cover skripsi misalkan, tapi itu harus digunakan kembali untuk menyadarkan sesama kita, sesama anak muda tentang pentingnya isu lingkungan. Begitupun pelajar, kemudian orang tua, itu turut harus disadarkan dan harus dilibatkan. Itu karena kebanyakan kita bicara soal konservasi lingkungan, soal menjaga lingkungan, tetapi jarang melibatkan anak muda dalam aksi nyata. Yeah. Ya, secara pengetahuan mereka tahu, cuman mereka kebingungan dari mana kita mulainya, kita mulai dengan cara apa, dan apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi pelibatan mereka itu sangat perlu sih sebenarnya.
0: Oke, nah nyambung dari situ, Kak Febri, ini banyak anak muda juga yang mikir kayak tadi, mau mulai dari mana, atau mungkin kayak ngerasa, eh ini kayaknya susah gitu kan, mau. Mereka pikirnya langsung kayak aksi-aksi yang besar gitu. Nah itu gimana tanggapannya dari Kak Febri sendiri?
1: Nah itu, sebenarnya itu apa namanya, kesalahan terbesar kita dalam hal membicarakan konservasi lingkungannya adalah kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Bukan ekspektasi ya, kita menaruh standar terlalu tinggi. Seolah-olah bahwa kalau saya mau menjaga lingkungan, saya harus menanam 1,000 pohon misalkan. Dalam punya targetan 1 tahun 1,000 pohon. Kemudian atau membersihkan sekian ton sampah itu dalam setahun. Nah itu adalah pandangan yang membuat kita pada akhirnya pesimis itu. Pesimis bahwa menjaga lingkungan ini, pekerjaan berat dan sangat menyita waktu. Padahal sebenarnya simple gitu. Dan murah gitu. Karena apa? Kita harus mulai dengan merubah kebiasaan gitu. Gitu. Apa kebiasaan yang perlu dirubah dan menjadi momok bagi kita yang kemudian menyebabkan kita terus-terusan merusak lingkungan. Kebiasaan itu adalah kebiasaan instan. Kebiasaan instan. Sesimpel misalkan dulu kita atau orang tua kita pergi ke pasar, itu selalu pasti membawa keranjang bawaan kan. Membawa keranjang bawaan untuk simpan sayur, kemudian simpan barang-barang belanjaan untuk dibawa pulang. Nah sekarang karena sudah ada plastik deh, ada kantong plastik, akhirnya mungkin kita berpikir bahwa bawa keranjang ini ke pasar ribet sekali kan. Ribet, terus kurang enak kalau dipandang tuh, tidak kekinian. Akhirnya kita memilih pergi dengan tangan kosong dan akhirnya bawa pulang belanjaan dengan plastik. Nah plastik ini kan sekali pakai dia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kebanyakan sekali pakai. Nah setelah dipakai dibuang dan itu jadi sampah. Tuh, artinya persoalan instan, logika instan itu yang pada akhirnya membuat kita terjebak dalam masalah tersebut itu, dan itu harus dirubah. Kemudian selain misalkan ke pasar membawa keranjang belanja, kemudian menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai, misalkan minum air ya kalau bisa kemana mau bawa tumbler itu, jangan bergantung pada minuman botol kemasan instan yang bisa dibeli di kios atau di warung gitu. Itu adalah kebiasaan kecil itu yang kita bisa lakukan gitu. Yang anak muda bisa lakukan, siapapun bisa lakukan, dan itu tidak mahal. Itu cuman tantangannya adalah kita harus ribet saja itu. Karena kemana-mana harus tenteng tumbler itu. Kemana-mana harus bawa keranjang gitu. Artinya tapi itu adalah langkah kecil yang bisa dilakukan. Kemudian kalau memang sudah berjiwa besar ya kita mulai dengan mengikuti agenda-agenda, misalnya berkomunitas, kemudian melakukan aksi penanaman pohon. Jangankan 1,000 pohon dalam 1 tahun, 1 pohon seumur hidup lah usahakan ditanam. Bayangkan 280 juta warga Indonesia itu menanam 1 pohon, berarti ada 280 juta pohon yang tertanam gitu. Sekalipun itu seumur hidupnya, terus generasi itu meneruskan gitu. Itu adalah langkah simple. Kemudian menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga halaman rumah itu, mulailah menanam bunga dan itu bukan aktivitas feminim ya. Seolah-olah bahwa laki-laki kalau tanam bunga nanti kayak kemayu jadinya. Tidak itu, jadi itu bunga. Ya jadi kayak bunga. Itu sebenarnya aktivitas yang sangat keren itu yang bisa dilakukan oleh anak muda sebagai langkah awal untuk melakukan selebihnya melakukan aksi-aksi konservasi lingkungan.
0: Okay, menarik tadi poinnya. Tapi buat kamu jangan sampai nanamnya nanam sawit ya. itu kayaknya nanti aja.
1: Nanti ya.
0: Jangan aja gitu temen gue. Nah Berarti harus dari mengubah kebiasaan kita dulu terus juga pastinya setelah itu baru boleh kita mau melangkah ke oke, kita mau tanam pohon atau mungkin hal-hal lainnya gitu, teman-teman produk. Nah, kembali lagi ke Sahabat Alam nih, Kak Febri. Sahabat Alam punyakah program-program yang langsung melibatkan anak muda gitu kan dalam programnya?
1: Nah, sebenarnya Sahabat Alam itu adalah anak muda itu sendiri. Artinya Sahabat Alam ini bukanlah sebuah komunitas yang, kan kebanyakan komunitas organisasi itu kan dia hadir sebagai konseptornya, kemudian dieksekusi oleh orang gitu ya. Sebenarnya Sahabat Alam itu adalah anak muda itu sendiri, karena yang pertama di dalamnya adalah kumpulan anak-anak muda, dan kemudian aktivitasnya adalah ya Sahabat Alam itu adalah bentuk pelibatan anak muda itu dalam isu lingkungan tuh. Bentuk pelibatan dari anak muda itu dalam isu lingkungan melalui langkah-langkah, misalkan program-program biasanya dijalankan Sahabat Alam itu ada brand audit sampah tuh. Kita memilah ini sampah plastik ini punya brand apa tuh. Sampah plastik ini siapa yang produksi? Karena kan ada mispersepsi dalam masyarakat. Tuh, kita selalu beranggapan bahwa masyarakat itu adalah produsen sampah. Masyarakat itu yang menciptakan sampah. Sebenarnya itu pandangan yang sangat keliru. Karena Sahabat Alam itu menilai bahwa masyarakat itu bukan produsen sampah. Dia adalah distributor. Justru orang yang mendistribusikan sampah itu, orang memindahkan sampah dari kios, dari toko, dari pusat perbelanjaan ke pinggir jalan itu. Itu. Sementara siapa produsen sampah? Produsennya adalah ya brand-brand ini nih. Ada UNICEF dengan berbagai macam produknya dia yang pada akhirnya melahirkan sampah plastik. Karena kan kita sebenarnya kan membeli produknya kan, bukan membeli plastiknya. Iya. Dan perusahaan itu sangat punya pilihan untuk menggunakan kemasan yang bisa setidaknya bisa didaur ulang atau bisa lapuk lah. Tetapi mereka memilih menggunakan sampah plastik karena memang praktis dan hemat itu bagi mereka. Cuman justru itu pada akhirnya melahirkan sebuah masalah. Sampah-sampah kemudian berserakan di mana-mana, di tengah fasilitas kebersihan yang juga minim, akhirnya ya nyambung sudah, tambah juga dengan masyarakatnya juga ikutan lalai, akhirnya masalah itu bertumpuk-tumpuk jadinya tuh, banyak masalah yang kemudian lahir. Dan Sahabat Alam melakukan brand audit tujuannya supaya kita tahu ini nih produsen sampah ini, dan diberikan kepada pihak pemerintah untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban. Karena kan memang perusahaan itu secara konstitusional mereka punya tanggung jawab untuk istilahnya apa ya, memberikan ganti rugi itu, memberikan ganti rugi atas sampah yang telah mereka produksi. Dan itu yang seharusnya kita mintai dari mereka melalui pemerintah misalkan, seperti itu.
0: Nah, kemudian mungkin sejauh ini sudah berapa lama nih Kak Febri gabung sama Sahabat Alam?
1: Kalau saya sendiri itu di Sahabat Alam barangkali setahun lebih.
0: Nah, itu selama proses tersebut tuh apa sih momen mungkin yang bisa dibilang paling berkesan ya, yang kayaknya sekiranya tuh bisa ngerubah persepsi atau mungkin bisa merubah perilaku dari kita dulu kan, Kak Febri dulu gitu.
1: Sebenarnya kalau selama di Sahabat Alam ada banyak ya, itu karena kita melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat. Misalkan ada nelayan di Lifuleu, petani rumput laut yang akhirnya rumput lautnya rusak karena limbah dari PLTU itu, dan itu menyadarkan saya satu hal bahwa ternyata dari gemerlap lampu yang kita bisa rasakan, bisa nikmati di Kota Kupang, ternyata ada nelayan Lifuleu yang dikorbankan gitu ya. Itu ada nelayan Lifuleu karena apa? Karena limbah dari PLTU itu kemudian banyak yang kemudian bocor ke laut dan kemudian mencemari laut itu sendiri, mencemari tempat nelayan membudidayakan rumput laut. Kemarin ketika kita turun ke sana dan berada di tengah-tengah mereka berdiskusi, ngobrol dengan nelayan, mereka mengeluhkan bahwa mereka beberapa tahun belakangan ini mengalami kekurangan panen rumput laut yang begitu besar. Selain kekurangan panen, ikan-ikan yang juga biasanya mereka bisa tangkap di pesisir pantai itu semakin menjauh karena adanya limbah. Belum lagi kemarin ada satu kapal ya yang tenggelam di perairan Bolok gitu ya, perairan Kupang. Itu limbah bahan bakarnya itu kemudian mencemari laut itu dan membuat ikan itu pada akhirnya menjauh dan wilayah tangkapan nelayan itu semakin menjauh. Nah, dari situ tuh saya sadar bahwa ya kenikmatan yang biasanya dirasakan oleh orang kota ternyata itu ada tumbalnya. Ada tumbalnya. Siapa tumbalnya? Ya mereka yang paling dekat dengan sumber teknologi itu, mereka yang paling dekat dengan pembangkit listrik yang kemudian merasakan dampak dan juga limbahnya itu. Itu sih. Wah.
0: Wow. Menarik teman pro 2. Nah, kemudian kalau misalnya nih Kak Febri, teman-teman atau teman pro 2 juga ingin nih ikut gabung gitu kan dalam sahabat alam, gimana caranya?
1: Nah, kebetulan sahabat alam itu membuka rekrutmen ya setiap tahun. Dan untuk tahun ini sudah sedikit lagi, mungkin bulan Agustus atau September itu akan melakukan pembukaan dan kawan-kawan bisa bergabung tentunya ke sahabat alam. Dan tentu di dalam nanti kita akan melakukan semacam pendidikan lah, green student gitu ya, sekolah bersama untuk melihat sebenarnya bagaimana realitas lingkungan kita sekarang, kemudian melihat apa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan, yang boleh dilakukan atau perlu dilakukan oleh anak muda untuk menjaga lingkungan atau merawat lingkungan. Nah, selain itu, sekalipun tidak bergabung ke dalam sahabat alam pun kawan-kawan bisa berkolaborasi lah. Kita terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun itu, dengan entah itu dengan komunitas atau organisasi mahasiswa atau individu sekalipun, kita akan terbuka untuk bisa berkolaborasi sehingga kita bisa sama-sama untuk merawat lingkungan kita, untuk merawat alam kita.
0: Oke, teman berdua. Nah, itu kamu udah dengerin sendiri dari Kak Febri. Jadi buat kamu mungkin yang mau buat movement juga boleh banget, teman berdua ya kan. Nah, kita bakal rehat. Setelah ini akan masuk ke segmen terakhir teman berdua, nggak bahas soal masa depan lingkungan di Nusa Tenggara Timur dan pastinya itu juga ada di tangan kamu gitu, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, rumah by Dere buat kamu. Stay tune.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: Alright, teman pro 2 masih barengan sama Aji dan juga Febri, teman pro 2 di tamu malam kali ini. Nah, Febri langsung aja nih, di segmen terakhir kita bakal ngebahas tentang masa depan lingkungan di NTT pastinya. Ini kalau tidak ada perubahan perilaku masyarakat mulai dari hari ini, seperti apa sih gambaran kondisi lingkungan NTT di 10 sampai 20 tahun ke depan?
1: Ya, tentunya sebelum kita melihat coba merumuskan gambaran masa depan yang akan dihadapi ya, oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita bisa lihat terlebih dahulu seperti apa keadaan kita yang sekarang. Itu kita bisa melihat bahwa di Nusa Tenggara Timur, misalkan di Kota Kupang saja, kita bisa lihat sampah itu berserakan di mana-mana. Kemudian orang membuang sampah di pinggir jalan, di trotoar, bahkan di got, itu tidak peduli tempatnya itu tempat untuk apa, akan dijadikan sebagai tempat buang sampah, tempat buang sampah. Kemudian kita bisa lihat banyak kemudian rencana-rencana proyek dan rencana-rencana pembangunan jangka besar yang akan dilaksanakan di bumi Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Dan rasanya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa ya kalau kita tidak segera berubah, 10-20 tahun ke depan Nusa Tenggara Timur itu akan hancur lebur tuh. Misalkan kalau kita lihat misalkan di Papua, Papua itu perubahannya tuh ngeri sekali per tahunnya. Pembabatan hutan di mana-mana untuk ditanami sawit tadi, kemudian ditanami tebu, ditanami jagung, kemudian Raja Ampat tuh digusur untuk diambil nikelnya. Kemudian di Ambon, di Maluku itu juga sama, ada hilirisasi nikel kan di sana. Itu artinya kita tidak akan lari-lari jauh dari situ itu situasinya. Kalau kesadaran warga itu tidak segera berubah, warga tidak segera sadar dan mulai untuk peduli terhadap isu lingkungan ini, kurang lebih masa depan kita tidak akan lari jauh dari apa yang digambarkan dalam film Pesta Babi misalkan di tanah Papua. Terlepas dari kepentingannya siapa yang akan dilayani oleh kerusakan lingkungan ini, tetapi itu adalah gambaran masa depan kita kalau kita masih abai itu, kalau kita masih membuang sampah sembarangan, kalau kita masih menebang pohon secara liar, kalau kita masih mengeruk hutan itu. Dan kita lihat Jawa misalkan, Jawa untuk saat ini hutannya sangat sedikit itu. Itu pulau itu dipenuhi oleh bangunan-bangunan besar tinggi itu, dipenuhi oleh beton itu, dan itu terjadi memang karena ya hutannya sudah tidak ada dan habis tergerus. Dan Nusa Tenggara Timur kemungkinan akan seperti itu juga itu, kalau misalkan kita tidak segera sadar untuk bisa menjaga lingkungan kita. Apalagi Nusa Tenggara Timur ini adalah provinsi kepulauan, terdiri dari pulau-pulau yang sangat rentan terhadap krisis iklim gitu ya. Rentan terhadap krisis iklim. Maka kalau dia sudah rentan terhadap krisis iklim, ditambah lagi secara alamiahnya dia sudah rentan ya. Ditambah lagi dengan perilaku kita yang seperti itu, ya tentu hancur gitu, rusak gitu. Makanya perlu untuk segera mungkin membangun kesadaran, melakukan langkah-langkah kecil oleh anak muda dan masyarakat secara umumnya.
0: Nah, kalau dari pegiat lingkungan sendiri, nah salah satunya kayak sahabat alam gitu. Wah, sebenarnya tantangan apa sih yang paling besar yang pernah dilalui selama ini?
1: Kalau dalam melakukan advokasi lingkungan sebenarnya ada banyak tantangan. Tantangan terbesar itu adalah soal apatisme ya. Kita terlalu menganggap remeh hal-hal kecil seperti tadi saya bilang, soal sekedar menggunakan tumbler itu, sekedar membawa menggunakan barang-barang konsumsi yang bukan sekali pakai. Kita terlalu menganggap itu hal-hal sebagai hal-hal yang sepele itu. Akhirnya kita tidak sadari kemudian dampaknya itu nyata dan besar itu. Artinya hal-hal semacam itu yang kemudian menjadi hal yang cukup membuat kita tidak merasa sulit juga sih sebenarnya. Itu menjadi sebuah tantangan karena memang susahnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ataupun selain kepada masyarakat, kepada anak muda, kita juga kesulitan dalam hal memberikan, menuntut ini yang punya brand-brand yang menghasilkan sampah misalkan, atau perusahaan-perusahaan yang melakukan pembalakan hutan gitu. Kita kesulitan dalam menuntut hal tersebut, padahal secara konstitusional mereka punya tanggung jawab yang besar. Mereka harus memberikan kontribusi yang besar terhadap kelestarian lingkungan hidup di tengah eksploitasi yang mereka lakukan secara besar-besaran juga terhadap lingkungan untuk diambil kekayaannya. Itu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu soal kesadaran, soal apatisme, kemudian soal menganggap bahwa hal-hal sepele itu adalah hal yang tidak berkelas lah untuk dilakukan. Padahal itu sangat penting, dan ya dampaknya memang tidak kita rasakan sekarang ya. Tetapi kita masih bisa menghirup oksigen segar pada hari ini itu karena nenek moyang kita itu merawat NTT ini gitu loh. Kalau mereka tidak merawat Nusa Tenggara Timur, tentu kita tidak akan seperti ini sekarang gitu. Dan harapannya itu yang kita lakukan untuk generasi-generasi selanjutnya. Kita menjaga bukan untuk sekedar kita membalas nenek moyang kita atau untuk kepentingan kita saat ini, tidak, tapi untuk generasi penerus juga. Itu sangat penting.
0: Jadi jangan hanya menikmati tapi juga harus menjaga gitu.
1: Harus berkontribusi lah.
0: Harus berkontribusi ya teman berdua. Nah kalau di Kupang atau di NTT sendiri nih, Kak Febri, lingkungan mungkin yang paling mendesak gitu untuk segera ditangani.
1: Kalau di Kupang sendiri itu sebenarnya masalah sampah ya. Kita tuh kalau di Kupang tuh kemana-mana tuh yang dilihat pertama tuh pasti sampah. Itu apa yang kita lihat pertama itu selalu sampah. Sampah itu berserakan di mana-mana. Nah, kalau sahabat alam melihatnya bahwa Kupang ini sebenarnya punya masalah yang kompleks ya dalam hal pengelolaan sampahnya. Yang pertama adalah soal minimnya fasilitas pembuangan sampah. Kalau kita jalan-jalan seputaran kota Kupang, sangat sulit kita menemukan tempat sampah itu. Sangat sulit kita menemukan tempat sampah. Adapun tempat pembuangan sementara, itu penampungan sementara, itu tempat penampungan sementara yang juga jaraknya berjauhan, kemudian kadang-kadang juga sampahnya menumpuk tapi tidak segera dikelola itu, atau tidak segera dibuang ke TPA itu. Itu artinya masalah sampah di Kota Kupang ini sebenarnya bukan cuman sekedar masalah minimnya kesadaran masyarakat itu, tetapi juga menyangkut fasilitas yang belum cukup memadai untuk bisa kita menyerahkan seluruh kesalahan kepada masyarakat. Karena begini, kalau kita atau pemerintah misalkan atau negara atau siapapun itu yang hendak menyalahkan masyarakat dalam masalah sampah ini, minimal kita punya fasilitas yang memadai dulu lah. Kalau kita sudah punya fasilitasnya memadai dan masyarakat masih buang sampah sembarangan, okay, silakan kita marahi masyarakatnya kan. Lu punya kesadaran tidak berubah ya. Atau kesadaran tentang lingkungannya, tentang kebersihannya itu minim. Tapi ini masalahnya, untuk menemukan tempat sampah saja itu sulitnya minta ampun. Itu ya, di tengah minimnya fasilitas ini, fasilitas sampah ini, di situ juga masyarakat ya tadi tidak mau ribet itu lah. Akhirnya setelah mengkonsumsi sesuatu yang punya sampah, yang menghasilkan sampah, misalkan kantung plastik ataupun bungkusan makanan yang terbuat dari plastik, ya kita kan tidak mau ribet kan. Padahal kan kita punya opsi untuk simpan dulu gitu. Sampahnya simpan dulu, setelah ketemu tempat sampah baru dibuang. Tapi karena minim fasilitas ini ditambah dengan tidak mau ribet, lengkap sudah. Lengkap sudah, akhirnya ya habis di mana buang di situ sudah sampahnya, selesai. Dan itu adalah kebiasaan yang rasanya sangat merusak lingkungan, dan itu sangat mendesak sih untuk Kota Kupang. Di tengah Kupang ini adalah ibu kota provinsi ya. Ibu kota provinsi, tapi kalau tamannya masih berserakan sampah di mana-mana, terus sepinggiran jalannya, trotoarnya masih berserakan sampah itu. Artinya kita tidak cukup bersih untuk menjadi selayaknya ibu kota provinsi itu. Itu
0: just, salah satu tamparan yang harus didengar gitu. Yeah. Nah berarti ini perlu kolaborasi berarti antara pemerintah, kemudian juga komunitas, sekolah, media, dan masyarakat pastinya. Nah mungkin kedepannya ada kegiatankah yang berkolaborasi ya dari sahabat alam sendiri?
1: Nah sebenarnya sahabat alam itu sekarang lagi ini ya, lagi kita lagi mengawal soal masalah yang terjadi di Liffeleu, soal nelayan yang kemudian rumput lautnya tercemari dan lain sebagainya. Cuman untuk saat ini sahabat alam juga sering melakukan berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk melakukan penanaman. Misalnya kemarin ada penanaman mangrove di pantai di Lasiana, kemudian ada penanaman pohon di bawah jembatan Liliba yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan juga organisasi ya. Artinya semua itu bisa kita lakukan gitu, dan itu adalah langkah-langkah kecil yang harus dan sangat perlu dilakukan oleh anak muda ya. Di tengah keadaan kita sekarang, di tengah kota Kupang yang sampahnya di mana-mana, rasanya kita perlu bekerja sama. Nah, di sini kan ada tiga aktor ya. Ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, ada swasta, bukan tiga empat, ada komunitas misalkan anak muda atau organisasi. Nah, pemerintah itu sebagai sebuah institusi yang punya berbagai macam instrumen, punya kekuasaan, punya regulasi untuk bisa mengatur tata kelola kota, untuk bisa mengatur tata kelola sampah di Kota Kupang, itu sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas, dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, fasilitas pembuangan sampah, kemudian fasilitas edukasi terhadap masyarakat yang minim kesadaran pemahaman soal sampah. Nah, di sisi lain juga ada pihak-pihak perusahaan, misalkan pihak-pihak korporasi yang kemudian menjadi sumber primer dari sampah ini, yang menjadi penyumbang sampah terbesar ini. Nah, negara pemerintah yang punya kekuasaan tadi, mereka lah yang sebenarnya punya potensi besar untuk bisa menuntut perusahaan ini. Karena masyarakat itu kan tidak mungkin menuntut perusahaan, menuntut pertanggungjawaban perusahaan. Tetapi konstitusi kita itu memberikan kewenangan itu kepada pemerintah. Itu karena dia punya kuasa, dia punya regulasi untuk bisa mengatur tanggung jawab apa, mengatur pertanggungjawaban dari pihak perusahaan yang kemudian menghasilkan sampah ini, supaya bisa bekerja sama atau berkolaborasi lah dalam hal penyelesaian persoalan sampah utamanya di Kota Kupang. Kemudian selain itu, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat ataupun komunitas-komunitas anak muda itu berperan dalam hal memberikan edukasi, memberikan memberikan pemahaman kepada sesama anak muda, kepada sesama masyarakat, ke lingkungan sekitar tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan, yang bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, dan tentunya tidak membuang banyak biaya itu. Dan itu adalah tugas utama dari komunitas sebetulnya, untuk mengajar, memberikan contoh kepada anak muda yang lain, memberikan contoh kepada mahasiswa, kepada masyarakat tentang pentingnya dan cara langkah-langkah dalam merawat lingkungan. Nah, sementara masyarakat sendiri adalah ya, dia harus punya kesadaran itu. Dia harus punya kesadaran untuk dapat menjaga lingkungan itu sendiri itu. Ketika misalkan pemerintah misalnya sudah berhasil untuk menyediakan fasilitas ini, perusahaan misalkan bertanggung jawab atas sampahnya, maka tugas masyarakat adalah dia cuma butuh kesadaran itu. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk tidak membakar sampah di tengah komplek perumahan itu, karena itu sangat mencemari itu. Kesadaran untuk tidak menggunakan barang-barang sekali pakai seperti kresek dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah sederhana sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Oke. Nah, karena waktu kita juga tidak begitu banyak, Kak Febri, mungkin terakhir closing statement ya, dan mungkin pesan inspiratif yang bisa disampaikan sama teman Pro 2. Silakan.
1: Terakhir mungkin saya hanya mengingatkan saja kepada kita semua, kepada anak-anak muda, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwasanya ya tadi kembali ke filosofi yang awal itu, kita ini harus sungkem sebenarnya di hadapan pepohonan, sungkem di hadapan hutan, di hadapan gunung, di hadapan sungai itu, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga mereka. Karena apa? Karena udara yang kita hirup saat ini, kita bisa meminum air bersih saat ini, kita bisa menikmati udara sejuk, kemudian menikmati alam lingkungan kita saat ini dengan baik, itu karena ya pohon itu rela memberikan oksigennya kepada kita, sungai itu rela memberikan airnya untuk kita minum itu. Nah, karena kerelaan mereka itu pula, tentu menjadi manusia itu jangan serakah, jangan tidak tahu terima kasih. Cara berterima kasihnya simpel apa? Ya, simpel tadi, itu tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, itu kemudian tidak menebang pohon sembarangan, itu ataupun menebang, membakar hutan, itu membakar kebun, itu adalah langkah-langkah sederhana, langkah-langkah simple yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih kepada alam, untuk berterima kasih kepada lingkungan, karena mereka sudah menyediakan kita hidup, gitu. Menyediakan kita hidup, dan ya kita bisa hidup sampai sekarang, sampai saat ini dengan layak dan dapat menghirup udara bersih. Jadi pesan saya adalah ya berterima kasihlah kepada lingkungan dengan cara tidak merusaknya, gitu.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Febri.
1: Ya, sama-sama.
0: Pro 2 dan banyak sekali insight-insight baru yang kita dapat gitu. Dan pastinya pesan-pesan tadi, jangan sampai kamu lupa teman Pro 2. Jangan sampai kayak dengar hari ini sebentar su hilang. Oke, terima kasih banyak Kak Febri. Semoga sahabat alam bisa memberikan banyak manfaat ya
1: pastinya. Amin.
0: Dan semoga kita juga akhirnya bisa tergerak untuk ikut dalam kegiatan yang sama gitu. Oke, teman Pro 2, dituntaskan ya dialog kita di tengah malam kali ini. Buat kamu, jangan lupa untuk selalu ngikutin episode-episode selanjutnya setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Aji pamit, Kak Febri juga pamit.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Kan ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop?
1: Yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam tuh kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitu lah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, okay. Awalnya single dulu
1: berarti? Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaraningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.
1: Lupa.

0: Chat. Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena toh. Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya makanya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek nggak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua nggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: gak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Okay.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja, lololol, segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, ntar dulu deh, ntar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
0: Tapi sempat lu tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya apa sih sebenernya? Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah, lahirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu, aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kanan kiri. Goyangin. Yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti ngehook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke lah Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan, gak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, itu udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener, jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na gitu. Kayak na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Terus bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia gak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu. Wow, loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak makeup.
0: Heeh.
1: Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ya. Ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila,
0: hebat. Tapi Selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Bener.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung
0: nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini nih.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Ayo, karena kita suka banget makan malam ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin gini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana? Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh. Gitu.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin teman Pro 2 yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Taylor Swift, teman Pro 2, dengan Agus ya. Kalau di bahasa Indonesianya Agustus. Hehehe. Gak keras ya teman Pro 2. Bulan Juli nih, tandanya juga sebentar lagi kita bakal move ke bulan Agustus ya. Kalau ngomongin soal bulan Agustus, itu bulan dimana hari kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Kangen banget sama lomba-lomba ya di bulan Agustus. Ada lomba makan kerupuk ya kan, lomba balap karung, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Tapi ini ada sesuatu event yang bakal bikin kamu semakin kangen dan semakin gak sabar teman Pro 2. Ini bakal ada yang namanya event Coachella tapi versi K-pop. Jadi pendiri dari JYP Entertainment nih, Park Jin-young ya, ini akhirnya resmi mengkonfirmasi jika festival musik yang menggabungkan 4 agensi besar di Korea Selatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Jadi festival musik tersebut ini diberi nama Phenomenon, gabungan dari fandom dan juga phenomenon, teman Pro 2. Wow. Jadi proyek perdana tersebut ini bakal dilaksanakan selama 11 hari berturut-turut dari tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2027. Jadi pembukaan acara ini bakal dilakukan di tanggal 2 Desember dan disambung dengan konser selama 3 hari yang diisi oleh para idol. Lalu di tanggal 10 sampai dengan 12 Desember ini disertai dengan acara seru hingga penghargaan, teman Pro 2. Jadi selain menjadi proyek ambisiusnya K-pop nih, proyek ini direncanakan akan berkembang hingga menjadi festival internasional skala penuh pada tahun 2028 mendatang. Jadi menurut gua nih ya, ini harus dicontoh sama Indonesia. Harus bikin festival Coachella ala-ala Indonesia, teman Pro 2. Dan menurut gua konsep ini patut dicontoh dan juga patut ditiru ya, biar menjadi wadah untuk musisi-musisi Indonesia pada tampil nih.

0: Okay, what about...
1: I'm a full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya?
6: Iya, Ma.
5: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
6: Ma.
5: Iya, Dek.
6: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga?
5: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
6: Terus, kalau Adek, berharga juga, kan?
5: Hah?
7: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Little Time for Love dari koleksinya Ardito Pramono, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini masih barengan sama aja teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk kedua jam ke depan teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang mungkin aja sedang mengganggu kamu gitu kan teman Pro 2. Dan pastinya malam hari ini kita akan ngebahas lebih spesifik ya, soal perjuangan kamu ketika di bangku kuliah teman Pro 2. Pastinya berat sekali teman Pro 2, tapi kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. So buat kamu langsung aja kirim cerita kamu, gimana perjuangan kamu gitu kan, ombak-ombaknya, gelombangnya gitu kan, saat skripsian, proposal, kuliahnya dari semester 1 sampai semester 7 teman Pro 2, atau bahkan mungkin kamu butuh waktu sedikit lebih banyak ketika lagi kuliah gitu kan teman Pro 2. Semuanya punya proses yang berbeda teman Pro 2, so pastinya kamu akan bisa menyelesaikannya dengan baik teman Pro 2. Untuk lagu berikutnya, Aji mau puterin satu koleksi by SZA dengan Saturn buat kamu malam hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal. Tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan dari koleksinya Nucha. Buat kamu, teman Pro 2, yang malam hari ini mungkin sedang sibuk nih ngurus proposal kamu atau skripsi kamu, teman Pro 2, semangat buat kamu yang mete untuk masa depan kamu, teman Pro 2. Buat kamu juga, semoga kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat, ya, teman Pro 2. Bukan masalah waktunya, tapi tentang tanggung jawab kamu gitu untuk menyelesaikan, teman Pro 2. Nah, the next song ini aja bakal puterin koleksi dari Daniel, teman Pro 2, yang baru.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2. Terima kasih buat atensi kamu selama sore ceria sampai dengan jaga malam. Ini teman Pro 2 dan buat kamu kita bakal ketemu lagi besok di jaga malam juga teman Pro 2. So, Aji pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi setelah ini teman Pro 2 akan ada Just Music selama 1 jam ke depan. Aji bakal muterin lagu-lagu enak buat nemenin istirahat malam kamu teman Pro 2. So, selamat malam dan sampai jumpa besok.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan.

0: Jadi trader, kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh, lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Rabu 29 Juli 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Kamis 30 Juli 2026 dari pukul 5 hingga waktu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Selamat pagi teman Pre 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pre 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Menyapa kamu tentunya di pada edisi kali ini bikin pagi kamu semakin seru bersama Yunda teman Pre 2 yang akan menemani di hari Kamis ya, edisi 30 Juli 2026. Dan Yunda berharap untuk kamu yang sedang mendengarkan dalam keadaan yang luar biasa, penuh sukacita, mengawali hari yang baru dengan semangat. Dan pastinya makin semangat lagi kalau udah pantau Pre 2 FM Kupang ya, yang udah bersiap-siap buat beraktivitas di hari ini, atau kamu yang udah mulai aktivitas. Selamat pagi saja tuan Pre 2, dan seperti biasa akan kita hadirkan beragam acara yang seru-seru ya di hari ini. Dan pastinya setelah ini akan ada Jazz Music Pre 2, renungan pagi yang pastinya akan hadir mengawali segala aktivitas kamu di hari ini dan juga kebersamaan kita. Dan seperti biasa juga akan ada info Pre 2 di pukul 6 dengan informasi cuaca. Juga akan ada keseruan di Choice of the Day hari ini dari pukul 6 sampai di pukul 8 nanti. Dan akan dilanjutkan dengan Pilek, pilih lagu kamu. Kira-kira musisi siapa ya yang akan kita hadirkan koleksinya di Pilek kali ini. Dan pastinya akan ada Spalding pada Talking di pukul 9 sampai kebersamaan kita di pukul 11. Yunda akan terus temani kamu dengan info Pre 2 dan juga lagu-lagu baru di Pre 2 Hitlist dalam rangkaian Santai Siang. Wow, dan bukan hanya Sepada dan Santai Siang kawan Pre 2, akan ada Sore Ceria, Jaga Malam yang pastinya beragam keseruan kita akan hadirkan sepanjang hari ini bersama dengan penyiar-penyiar kece lainnya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung langsung join aja. So stay tune terus di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pre 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kita berada di Pekan Biasa ke-17. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang baru ini. Semoga melalui sabdamu yang akan kami dengar hari ini mengajarkan kami untuk dapat memilah setiap perbuatan yang baik dan buruk di hadapanmu, sehingga kami kau layakkan untuk berkumpul ke dalam kerajaanmu dan bersatu dengan putramu. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tanganmu. Pimpinlah, lindungilah, dan berkatilah pekerjaan, perbuatan, dan perjumpaan kami hari ini, supaya semuanya berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga

itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, membina semangat cinta dan terbuka dalam keberagaman. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, seorang pelaut pasti tahu apa artinya menjala ikan. Ketika jala ditebarkan, banyak ikan akan ditangkap. Sesudah ditarik ke darat, para nelayan akan memilah-milah ikan itu. Jala tidak membuat seleksi ikan atau makhluk laut mana yang akan ditangkap. Ada ikan yang seharusnya cepat dijual sebagai ikan segar, yang lain bisa dijadikan ikan asin, ada yang dipanggang atau diasapkan. Sementara itu juga ada ikan beracun yang harus dibuang. Semua itu membutuhkan keahlian dari nelayan agar tangkapan itu sungguh bermanfaat dan tidak merugikan orang. Ketika menggunakan peristiwa menjala ikan untuk mengumpamakan kerajaan Allah, Yesus menunjukkan rencana penyelamatan manusia oleh Allah mencakupi semua bangsa manusia. Semua orang ditawari untuk menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan. Kebijaksanaan pintu terbuka ini menjadi undangan menarik, tetapi juga membuka peluang bagi yang melawan rencana Allah untuk turut masuk dan merusak persekutuan dari dalam. Namun, Tuhan tidak menutup pintu itu. Ingat perumpamaan tentang lalang dan gandum yang dibiarkan bertumbuh bersama sampai dengan masa panen tiba. Dalam situasi masyarakat yang beraneka ragam di negeri ini, gereja sebagai persekutuan umat Kristiani sering menyebut diri sebagai sebuah tanda kerajaan Allah di dunia. Dengan ini, gereja seharusnya bersifat inklusif, terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, bahasa dan budaya, ras dan agama, serta aneka batasan sosial lainnya. Sekali gereja membangun semangat inklusif, hakikat sebagai tanda kerajaan Allah di dunia langsung gugur. Di sini kita bertanya, bagaimana kita harus bersikap sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika? Selayaknya kita sebagai anggota gereja menjalankan moderasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Moderasi merupakan sikap yang seimbang, tidak berlebihan, dan menghargai perbedaan. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota gereja, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjalankan moderasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menerima keberagaman namun tidak menyeragamkan. Pukat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan mempunyai fungsi untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan, bukan hanya satu jenis ikan saja. Keragaman agama dan keyakinan di Indonesia adalah kenyataan yang wajar, seperti berbagai jenis ikan dalam satu laut. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, tidak merasa paling benar sendiri, dan hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, memilah yang baik dari yang buruk, bukan menghakimi agama lain. Ikan dipilah, yang baik disimpan, yang buruk dibuang. Yang dipilah di sini adalah sikap dan perilakunya, bukan agamanya. Contoh sikap yang buruk seperti bersikap ekstrim, saling membenci, mengucilkan, serta memaksakan keyakinan orang lain dan mengikuti kehendak kita. Sedangkan sikap yang baik adalah sikap toleransi, saling menghargai, berlaku adil, kasih terhadap sesama. Di sini kita tidak menghakimi agama orang lain, melainkan memilah perilaku yang benar dan yang salah. Yang ketiga,
Tuhan yang menghakimi pada waktunya, bukan kita yang menghakimi sekarang. Pemisahan orang jahat dan orang benar dilakukan pada akhir zaman oleh malaikat, bukan oleh kita. Jadi, jangan merasa diri berhak menghakimi, mencela, atau mengucilkan pemeluk agama lain. Hak menghakimi itu milik Tuhan. Tugas kita sekarang adalah hidup baik, menjadi teladan, menjaga kedamaian, menciptakan keharmonisan, dan melayani sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya. Yang keempat, mengeluarkan harta yang baru dan lama, menghormati tradisi, dan terbuka pada perkembangan zaman. Pengikut kerajaan surga membawa harta yang lama dan yang baru. Kita diajak untuk tetap setia pada ajaran iman sendiri, namun juga terbuka pada nilai-nilai kebangsaan dan kemajuan zaman. Menjaga keseimbangan, tidak kaku dan tertutup, tidak melupakan dasar iman. Inilah inti moderasi, jalan tengah yang seimbang. Yang kelima, bersama dalam laut yang sama, satu bangsa di bawah NKRI. Semua ikan berada dalam satu laut. Ini menggambarkan, walaupun kita berbeda agama, suku, dan budaya, tetapi satu tanah air, satu bangsa, satu tujuan. Moderasi beragama memperkuat persatuan dalam keberagaman, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda seperti berbagai jenis ikan, tetapi hidup berdampingan dalam satu laut. Pilihlah perilaku yang baik dan yang buruk, tetapi biarlah Tuhan yang menghakimi. Setialah pada iman leluhur, namun terbuka pada nilai-nilai persatuan dan kebajikan bersama. Inilah wajah moderasi beragama, teguh imannya, lembut sikapnya, terbuka pada sesama. Marilah membina semangat cinta yang terbuka dan penuh penghargaan terhadap semua orang. Ingat, Kristus ada di dalam diri sesama kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengajarkan bahwa kerajaan surga bagaikan pukat yang ditarik ke laut, mengumpulkan berbagai jenis ikan. Engkau mengingatkan kami untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kepada sesama. Berikanlah kami hati yang bijaksana, agar senantiasa memilah yang baik dari yang buruk dalam perkataan, perbuatan, dan sikap, namun tidak merasa berhak menghakimi orang lain. Sebab pemisahan dan penghakiman sejati hanyalah milik-Mu pada waktunya nanti. Semoga sabda-Mu meresap ke dalam hati, menuntun langkah hidup kami, dan menjadikan kami alat perdamaian di tengah dunia yang beragam ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Spada.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Dan upaya ini bertujuan membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menilai bahwa keselamatan perjalanan harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas transportasi setiap hari. Informasi selanjutnya teman Pro 2, dua paduan suara Indonesia berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Suara Nusantara memenangi kategori Mixed Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize yang didapatkan oleh Mixed Aid Choir. Bina Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children's Choir A serta melaju ke Grand Prix Final. Ajang 8 Years Tokyo International Choir Competition tersebut berlangsung sejak Jumat sampai Minggu 26 Juli 2026. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan itu juga menjadi salah satu wakil Indonesia pada babak final yang dilaksanakan kemarin. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerjasama di sektor perumahan untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama tersebut mencakup pembiayaan, teknologi konstruksi hingga penyediaan material bangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Waruar Sirait mengatakan kedua negara bertukar pengalaman dalam menangani persoalan perumahan dan pembahasan juga mencakup berbagai kebijakan yang telah diterapkan Indonesia maupun Tiongkok. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pradua. Aduh. Pagi hari yang luar biasa, Yunda menyapa kamu tentunya ya. Edisi kali ini di Sepeda bikin pagi kamu makin seru. Tepat di hari Kamis ya teman Pradua, 30 Juli 2026. Aduh, ini kalau tanggalnya ya, tanggal-tanggal kita tuh kayak pengen tidur lagi gitu. Terus tanggal-tanggal apa ya bikin overthinking, bikin senyum tuh kurang cerah gitu ya. Karena apa? Tanggal tua teman Pradua. Tapi Yunda berharap kamu tuh masih semangat sekali untuk menjalani hari ini, apalagi memulai hari ya teman Pradua. Apapun situasi terkini ya yang kamu alami, Yunda berharap ya kalau memulai hari itu harus dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bikin semangat, kayak olahraga mungkin teman Pradua. Kalau misalkan kamu tuh masih punya jeda untuk memulai pekerjaan ya di hari ini, ya sedikit sempatkan waktu untuk berolahraga, jogging dikit ya, aktivitas fisik apapun itu teman Pradua, yang bisa bikin fisik juga makin prima ya, jadi bisa lebih semangat lagi menjalani hari ini udah pasti. Yunda hadirkan informasi cuaca untuk kamu tentunya mengawali kebersamaan kita yang ada di Kota Kupang. Kira-kira hari ini cuacanya bakalan seperti apa sih teman Pradua? Informasinya langsung dari laman resmi bmkg.co.id.

Oke teman Pre2, untuk kamu yang pastinya ada di sekitaran Alak Maulava, Kelapa 5, Oi Bobo Kota Raja, dan Gota Lama. Ya, spesial untuk hari ini informasi cuacanya. Kayaknya seperti biasa deh teman Pre2, bakalan cerah yang artinya kalau udah cerah, kita tahu ya, Kota Kupang tuh kalau di siang hari, panasnya luar biasa. Tapi entah kenapa ya teman Pre2, akhir-akhir ini tuh dinginnya kebangetan sih kalau menurut Yunda. Karena benar-benar bikin menusuk tulang gitu. Jadi kalau misalkan beraktivitas di malam hari juga kita kayaknya harus mempertimbangkan lagi deh. Dan pastikan kamu juga punya perlengkapan yang cukup ya, kayak jaket yang tebal. Karena akhir-akhir ini tuh dinginnya tuh dingin-dingin banget gitu ya. Apalagi kalau tadi sempat Yunda berangkat ke sini. Aduh, ini dari ujung belok sana ya, turun datang sini. Itu seperti kita menyelam di lautan. Dinginnya luar biasa. Tapi kita lihat dulu untuk hari ini bakalan seperti apa ya. Karena memang menurut informasi cuaca perakiraan dari bmkg.co.id bahwa hari ini bakalan cerah sepanjang hari teman Pre2, dengan suhu dari 23 derajat Celcius hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 41 sampai dengan 64%. Dan pastikan juga teman Pre2 selalu Yunda ingatkan, untuk kamu yang mau memulai aktivitas, pastikan untuk awali dengan sarapan ya, dan cukupi nutrisi kebutuhan tubuh kamu dengan makanan yang bergizi, juga air putih yang cukup. Dan kalau misalkan cerah, kita tahu kan Kota Kupang tuh panasnya kayak gimana siang hari teman Pre2. Kamu juga yang beraktivitas di luar, pastikan pakai jaket ya, bisa melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Itu salah satu kebiasaan yang baik juga sih. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin, karena seperti yang tadi Yunda bilang, siangnya tuh panas tapi malamnya tuh dingin luar biasa, dan ini bikin kita tuh rentan terkena penyakit. Kayak Yunda nih lagi radang sebenarnya teman Pre2 ya, karena itu dinginnya luar biasa tapi panasnya di siang hari juga luar biasa. Peralihan apa ya, kondisi cuaca yang drastis itu juga sangat mempengaruhi untuk kita bisa terserang penyakit. Jadi cukupi nutrisi tubuh kamu juga dengan vitamin biar lebih prima aja. Dan itulah tadi informasi cuaca spesial untuk kamu, semoga bermanfaat ya teman Pre2. Karena setelah ini Yunda juga akan hadirkan beragam topik-topik seru dan juga informasi terupdate lainnya di Choice of the Day, masih dalam rangkaian Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Kita lihat dulu satu nomor lagu yang bakal Yunda hadirkan untuk menambah semangat di pagi hari ini ya. Buka semangat baru dari Elo Ipang, Berdison Loco, dan juga Lala sebagai lagu pembuka kebersamaan kita kali ini. Semangat teman Pre2.

0: gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

lama sih harus menahan rasa ini teman perdua. Aduh, semoga koleksi tadi ya dari Sweet Holic Aksara Cinta sedikit kasih apa ya, sedikit kasih vibes yang romantis di pagi hari ini. Bicara tentang seseorang yang ingin mempersembahkan yang terbaik ya, perasaannya setulus itu kepada orang yang ia cintai. Koleksi manis dari Sweet Holic menemani kamu tentunya. Masih seru-seruan bareng sama Yunda di Spada, bikin pagi kamu makin seru teman perdua.

Yes, dan semoga kehadiran Pre 2 FM Kupang juga bikin kamu makin jatuh cinta ya. Makin semangat di pagi hari ini. Dan semoga untuk kamu juga yang udah memulai hari, aduh, di jalanan depan udah mulai rame juga ya teman Pre 2. Untuk kamu yang sedang menikmati secangkir teh, secangkir kopi ya, udah bersiap-siap berangkat kerja, yang bersiap buat beres-beres rumah, memulai hari, dan yang paling penting adalah semoga hari ini kamu tidak hektik banget ya, buru-buru sampai lupa barang yang tertinggal. Aduh ya, karena emang pagi hari kadang kayak lomba lari teman Pre 2. Alarm udah bunyi, mandi cepat, cari baju, sarapan sambil berdiri ya. Terus tiba-tiba buru-buru nih keluar rumah karena kayak udah terlambat gitu kan. Ini kebiasaan untuk yang selalu saja menyia-nyiakan waktu yang ada ya. Nah biasanya justru di detik-detik terakhir tuh teman Pre 2 bakalan ada barang yang kelupaan gitu. Ini sering banget sih kalau Yunda alami, tapi tidak sesering itu. Yang lebih sering tuh adalah orang tua ya. Bapak di rumah tuh selalu seperti itu. Kalau udah sampai di jalan, tiba-tiba bakal putar motor balik cari nih barang-barang yang tertinggal gitu. Mungkin faktor umur juga ya. Tapi bisa juga terjadi sama yang masih muda-muda nih, mudah-mudahan ya. Karena pagi hari tuh memang jadi waktu untuk ya melihat kehektikan juga. Pernah tidak sih teman Pura 2 udah sampai depan pagar terus tiba-tiba balik lagi karena kayak ketinggalan kunci rumahnya masih tergantung di pintu, atau udah naik motor tiba-tiba sadar bahwa dompetnya tertinggal, atau mungkin udah sampai tempat kerja nih lupa HP apa charger gitu ya, atau mungkin botol minum yang niatnya hidup sehat tapi malah tertinggal tiap pagi. Di Choice of the Day teman Pura 2, Yuna bakal ajak kamu untuk sedikit memilih kira-kira benda yang paling sering tertinggal kalau kamu udah buru-buru di pagi hari itu apa sih teman Pre 2. Karena Yuna udah hadirkan ada beberapa pilihan yang kayaknya ini menjadi benda-benda yang umum tertinggal gitu ya. Ada handphone, charger, dompet, kunci, atau mungkin botol minum teman Pre 2. Kalau kamu tim yang mana nih? Dan pernah tidak sih barang-barang itu tuh kayak membuat kamu harus balik lagi ke rumah ya, telat masuk kantor, sekolah, gak apa-apa, yang penting harus ada benda itu ya untuk kamu bisa melanjutkan aktivitas. Langsung aja kirim cerita paling jujur yang pastinya seru ya di pagi hari ini, atau mungkin ada pengalaman lucu versi kamu teman Pre 2. Kamu bisa langsung gabung aja, mention di medsos kita, line WhatsApp 081138209090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, mau salam-salam, mungkin hari ini ada yang berbahagia ya, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, langsung gabung aja kalau mau kasih ucapan bahagia teman Pre 2, biar kita berbagi ya kebahagiaan di pagi hari ini, makin bersuka cita menjalani hari. Kayak koleksi yang bikin semangat juga dari Humber dengan Humbreaker teman Pre 2. Tidak tahu kenapa ya, kayak lagu ini tiap kali denger tuh bikin makin semangat aja. Yuna hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan Station di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Galaxy dari Jason featuring Sean Paul, teman Pre2, do you remember? Yes, baru aja lewat dari ruang denger kamu. Bikin semangat ya kalau udah lagu-lagu R&B. Kalau versi Yunda sih lebih seneng R&B sih. Dan emang kalau udah lagu-lagu yang semangat kayak gini, paling enak kalau udah diputerin pagi-pagi, teman Pre2. Dan semoga aja kamu masih semangat menjalani rangkaian aktivitas yang udah mau mulai hari juga, yang lagi buru-buru mungkin ya. Oke, teman Pre2, kalau tadi udah Yunda spill ya topik kita di Choice of the Day kali ini, benda apa sih yang paling sering tertinggal kalau kamu udah buru-buru di pagi hari, teman Pre2 ya? Karena ada beberapa opsi yang umum jadi benda-benda yang sering tertinggal ya, HP, charger, dompet gitu ya, kunci, botol minum gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling bikin panik nih. Aduh, ini yang paling bikin panik sih, handphone, teman Pre2. Kalau dompet tertinggal mungkin kita masih bisa minjem ke teman, atau mungkin sekarang tuh udah ada pakai Kris juga kan, dompet digital, teman Pre2 ya, m-banking kan tidak bikin ribet kalau misalkan mau bayar apa-apa. Tapi kalau handphone yang tertinggal, rasanya tuh kayak apa ya, identitas, kamera, dompet digital, alarm, bahkan kehidupan sosial juga ikut tertinggal di rumah gitu kalau udah ketinggalan handphone ya, teman Pre2. Karena kalau kita kayak baru jalan 5 menit mendadak pegang saku ya, berkali-kali ngecek duluan handphone ada tidak ya, padahal tadi jelas-jelas sudah dimasukkan ke tas gitu. Tapi karena buru-buru itu, teman Pre2. Ada juga yang bilang kalau balik ke rumah hanya karena lupa HP tuh wajar ya, lalu ternyata HP-nya tuh sedang digenggam dari tadi. Itu bukan panik tinggi aja, tapi pikun tinggi ya. Ini yang tadi Yuna bilang faktor U, teman Pre2. Nah, kalau kamu termasuk tim yang mana sih, teman Pre2 ya, yang bisa hidup beberapa jam tanpa handphone, atau baru 5 menit aja langsung gelisah tak menentu hanya karena handphonenya ketinggalan karena buru-buru? Aduh, jangan sampai pagi hari ini hal yang sama terjadi ya, teman Pre2. Aduh, jauhkan, jauhkan.

Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Rollerblade dari koleksinya Nona ya. Rollerblade. Aduh, dan pastinya udah mulai beraktivitas juga ya untuk kamu teman Predua yang udah berangkat kerja, yang masih sibuk-sibuk di rumah. Ya, sekarang kita bahas nih di Choice of the Day yang sering dianggap sepele tapi paling dicari saat genting dan sering dilupakan juga teman Predua. Yang paling sering tertinggal sih ya charger. Biasanya pagi-pagi baterai masih 70%, masih aman kan? Tapi begitu udah siang, rapat, kuliah, apalagi perjalanan jauh mungkin, baterainya tinggal 5% dan mulai nih operasi pencarian charger gitu kan. Tapi yang paling lucu adalah ada orang yang punya charger di rumah, di kantor, di mobil, bahkan di tas cadangan. Tapi tetap aja charger tuh yang dibutuhkan tidak ada apa ya, yang kalau pas dibutuhkan tuh tidak ada di tempat yang tepat, yang udah selalu kita simpan gitu ya. Biasanya tuh lupa aja gitu. Nah kalau kamu teman Predua, kalian tipe yang selalu bawa charger kemana-mana atau mungkin baru ingat saat udah mulai kedap-kedip baterainya? Kalau pernah untuk pinjam charger ke orang yang tidak dikenal, aduh ini langsung angkat tangan aja nih. Tapi kalau Yunda sih biasanya kalau misalkan kita nongki di kafe ya, biasanya tuh kan cuman pengen ngopi aja kan. Tapi kalau misalkan baterai udah mulai lobet, nah mulai tuh diminta sama kakak ini yang jaga ya, kakak baristanya, ada gak sih kak charger tipe ini? Biasanya kayak gitu ya teman Predua. Kita bacain dulu beberapa teman Predua yang udah masuk juga kasih pilihannya di pagi hari ini. Choice of the days pada bikin pagi kamu makin seru, ngomong soal barang yang sering tertinggal kalau udah buru-buru di pagi hari nih. Ada kak Nabila ya yang udah milih charger. Oke. Terus ada Kak Femindelis yang milihnya charger itu kan. Kita baru ngomong charger nih. Terus ada Kak Amalia Putri milihnya handphone. Oke. Ini masing-masing orang dengan kebiasaannya ya teman Predua. Bahkan udah ada beberapa teman Predua yang udah gabung di pagi hari ini yang request lagu juga. Yang pertama tuh ada dari Kak Tenaps yang bilang, aduh kalau aku tuh charger sama earphone sih kak, yang sering kita lupa kalau misalkan kemana-mana. Ini sering juga loh kalau Yunda teman Predua. Mau request lagunya Nabila Takia dengan Cegil, thank you, have a nice day. Have a nice day Kak Tenaps, terima kasih banyak ya. Terus ada Kak Femdelis yang tadi juga udah gabung ya, pengen request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Oke. Terus ada Kak Amalia Putri 84 yang udah gabung di line Instagram, mau request lagu Menjauh juga ya dari Vanessa Z. Oke teman Predua, Yuna masih hadirkan kesempatan dipilih kali ini untuk kamu yang pengen gabung ya, mau salam-salam, mau request lagu, kasih ucapan bahagia, atau mau sekedar berbagi pengalaman lucu terkait dengan topik kita kali ini, boleh aja langsung gabung. Dan kita dengerin dulu koleksi Nabila Takia dengan Cegil yang tadi udah di request sama Kak Tenas, bakal diikuti sama punyanya Vanessa Z, Menjauh ya. Terima kasih untuk kamu yang udah request, langsung aja kita dengarkan. Enjoy teman Predua.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak berhasil.

0: bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman.

0: know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, supaya bikin pagi kamu makin seru. Nah sekarang nih, duet legendaris ya, dompet sama kunci, teman Pre 2. Tapi kalau kunci tuh sebenarnya satu hal yang unik juga sih, yang tadinya kita taruh di meja, 2 menit kemudian tiba-tiba menghilang, kayak punya kaki sendiri ya. Karena semua orang di rumah tuh bakalan ikut nyari ya, terus tiba-tiba lihat, aduh nyangkut nih di pintu. Masing-masing orang tuh punya pengalaman lucu kalau udah cari barang ya, teman Pre 2. Kayak udah dicari, dibongkar kesana kemari, ternyata ada di tempat yang tidak kita duga gitu. Dompet juga sama, baru sadar tertinggal biasanya ya pas mau bayar parkir atau beli sarapan. Kalau udah lupa dompet tuh ya, ini sesuatu hal yang cukup berbahaya juga sih, teman Pro 2. Dan Yunda juga yakin kamu punya ritual sebelum keluar rumah ya. Tepuk sapukan, saku ya. Saku kanan, kiri, ngecek tas, pegang kunci ya. Pastikan semuanya udah ada di genggaman atau udah ditaruh di tas kamu, teman Pro 2. Karena kalau kebiasaan lupa barang tuh itu sering sekali terjadi, apalagi kalau udah buru-buru ya, kayak teman Pro 2 yang tadi udah gabung banyak banget ngomong soal barang-barang yang tertinggal kalau udah buru-buru di pagi hari. Kita lihat ada siapa aja yang udah gabung. Ada Kak Raihan yang milihnya charger, itu kan banyak teman Pro 2. Ada Kak Aldia yang milihnya charger juga. Terus ada Kak Afdal yang milihnya dompet. Ya dompet gitu ya. Dan kalau kunci masih banyak juga sih yang milih, teman Pro 2. Karena Yunda juga sering banget ketinggalan kunci, lupa ya taruh di mana gitu. Nanti kalau udah cari tuh yang bakalan repot banget sih, teman Pro 2. Langsung aja gabung untuk kamu yang masih punya pilihan seru di Choice of the Day edisi kali ini. Dan selamat beraktivitas aja untuk kamu, teman Pro 2, yang kayaknya udah mulai sibuk-sibuk di jalan raya menuju ke tempat kerja, kemanapun itu. Pokoknya happy morning aja untuk hari ini. Semangat selalu, kayak koleksi dari Justin Bieber featuring Red Eye featuring Trouble Boy, Yunda hadirkan untuk kamu.

0: Pro 2 FM。
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Lagi teman Predue, koleksi tadi dari Indah dan juga Jaya, malu-malu ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di pagi hari ini, Choice of the Day. Kalau ngomong soal botol minum nih, giliran benda yang sering jadi korban juga ya. Niat baik botol minum, pengen hidup sehat, tapi sering sekali kalau udah buru-buru tuh bakal kelupaan. Kayak malam sebelumnya udah semangat sekali ya, botol udah dicuci, diisi, bahkan udah siap banget nih untuk dibawa. Tapi paginya, karena mungkin telat dan lain sebagainya, bikin buru-buru sama si pemilik, langsung lupa deh. Akhirnya beli minum lagi, program hidup sehatnya tertunda ya, sampai pagi berikut teman berdua. Dan pastinya untuk kamu yang tadi udah gabung, banyak banget nih udah mengirimkan pilihannya di Choice of the Day kali ini. Ada Kak siapa lagi, Kak Diva Ratu yang milihnya handphone, terus ada Kak Sarisando yang milihnya charger. Emang banyak yang pilih charger juga sih teman Pro 2. Emang lebih sering kelupaan ya kalau charger itu, tapi jadi barang yang paling sangat dibutuhkan sih teman Pro 2. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Choice of the Day kali ini. Untuk kamu yang pengen gabung, masih Yunda hadirkan kesempatannya, lanjut aja. Kita mau dengerin koleksi dari Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, special untuk teman Pro 2 yang masih pantau di pagi hari ini. Semangat aja, enjoy.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, pada bikin pagi kamu makin seru teman Pre2. Kalau tadi udah kita spill banyak hal ya, choice of the day untuk hari ini, barang yang sering kali kamu lupakan kalau udah buru-buru di pagi hari. Ternyata yang paling sering tuh dari teman Pre2 pilihan terbanyak tuh jatuh pada charger ya. Dan dari obrolan ini juga kita banyak sadar juga kalau emang manusia tuh masih terbatas teman Pre2. Udah buru-buru, bahkan udah persiapan dari malam pun kalau udah sampai hektik tuh langsung kelupaan ya, apa aja, kayak handphone, charger, kunci, apalagi tadi tuh ya, yang pastinya botol minum misalkan ya. Karena itu juga jadi barang-barang yang umum sekali dilupakan kalau udah berangkat pagi-pagi hari. Dan kalau pagi ini kamu mungkin sempat balik ke rumah karena lupa sesuatu, pasti banyak cerita nih teman Pre2 kayak teman-teman yang lain yang tadi udah gabung. Terima kasih banyak untuk atensinya teman Pre2. Setelah ini kita akan bergeser ke pilih lagu kamu di pukul 8. Kira-kira hari ini kita bakalan mengupas tuntas soal musisi siapa ya. Biasanya kalau udah Yunda hadirkan tuh ada aja updatean terbarunya teman Pre2. Apakah karena ada lagu baru atau berita terkini ya, kita tunggu aja. Yuda mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari NPD dengan Sempurnanya Aku ya, salah satu lagu kebangsaan untuk para kaum NPD dimanapun kamu berada. Yuda hadirkan di pagi hari ini, so enjoy teman Pre2.